0: orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
10: Laporan Khusus.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
12: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahun tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
12: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MWp. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GWp tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
13: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
12: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MWp. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
14: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
12: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
15: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
16: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
17: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
19: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
19: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran, dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Mendingan Anda baru saja mengikuti informasi terkini langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 pagi tadi, dan sekarang sudah pukul 9 lebih 27 menit ya. Kami hadirkan rangkaian informasi-informasi terkini hingga jelang jam 10 pagi. Nih, untuk Anda ketahui ya, jangan lupa bahwa kalau misalnya tong isi pusat data itu, waduh, kalau tong pun kuota masih ada, terus begini dia punya masa berlaku sutra bisa lagi, tong mesti isi lagi. Waduh, ini bagaimana? Nah, tidak usah khawatir karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan bagi operator seluler untuk menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Istilahnya kan tong subli misalnya paket ini untuk 1 bulan, toh berarti misalnya masa berlaku mulai dari tanggal 1 September ini sampai nanti tanggal 30 September. Nah, terus sudah begitu nanti lewat dari tanggal 30 September, tong punya pulsa data tuh masih ada, tapi tiba-tiba harus keluar begitu, karena masa berlaku sudah habis, ya tong sudah bisa pakai pulsa data lagi. Jadi harus beli paket lagi. Nah, ternyata tidak usah khawatir karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan larangan bagi operator seluler untuk menghilangkan sisa kuota internet pelanggan. Kan hitung-hitung kita yang rugi ya, kita yang rugi toh. Jadi itu sudah tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi melalui surat edaran nomor 4 tahun 2026 tentang kebijakan pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Kementerian Komunikasi mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Misalnya tong subayar, tong subli, terus masa berlaku sudah habis tapi masih ada sisa kuota. Biasanya kan sudah bisa pakai, tong harus isi baru lagi, tapi sekarang tidak. Ini surat edaran ini juga melarang operator seluler mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota itu. Jadi kita bisa pakai sampai dia punya kuota tuh habis, walaupun jatuh temponya atau masa berlakunya sudah selesai, tapi kalau masih ada sisa kuota tetap bisa digunakan. Dan surat ini sudah diterbitkan dan mulai berlaku sejak 28 Agustus 2026 sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi ya, yakni tertanggal 23 Juli 2026, di mana kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan itu adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga mengatakan bahwa kami juga menerima banyak aduan dari masyarakat bahwa operator belum sepenuhnya mematuhi keputusan MK, sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Sehingga surat edaran ini kami buat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum yang ada di Indonesia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Iya, mendengar sudah pukul 9 lebih 44 menit. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan juga pastikan bahwa hari ini dilihat lagi agendanya. Jangan sampai ada pertemuan dengan klien, dengan mitra ya, janjian dan lain sebagainya, ataupun juga ada laporan-laporan yang harus sesegera mungkin disampaikan atau diselesaikan ya. Kementerian Komisi 7 minta indikator keberhasilan program UMKM diperjelas. Kemudian Kementerian Perindustrian menggunakan nilai tambah untuk ukur kinerja dari manufaktur. Bahkan juga mereka memperkuat pasar domestik 78,4% produk manufaktur yang terserap.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Sorong pagi ini.
7: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
8: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
7: Keren, peringkat apa tuh?
8: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
7: Mager tahu?
8: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rs.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya bisa berjumpa bersama dengan Anda kembali dan masih setia menemani Anda di pagi hari jelang siang hari ini. Di pukul 11 siang kami hadirkan rangkaian informasi terkini lainnya untuk Anda.

Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Ini kisah tentang Riri, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu kedokteran. Sebuah fakultas yang menurut keyakinannya dapat membuat hidupnya lebih baik di masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya dia mengikuti ujian semester akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosennya yang cukup unik. Saat itu, sang dosen ingin memberi pertanyaan ujian secara lisan. Satu persatu pertanyaan dilontarkan, dan para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan semampu mungkin dalam kertas ujian mereka. Ketakutan dan ketegangan Riri saat ujian terjawab saat itu. Pasalnya, 9 pertanyaan yang dilontarkan oleh sang dosen lumayan mudah dijawab. Sampailah pada pertanyaan ke-10. Kata dosennya, "Ini pertanyaan terakhir. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan di seluruh ruangan di gedung jurusan ini." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian."

pengajian. Dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab sudah pasti, nilai kalian hanya C atau D. Karena hanya yang peduli pada orang-orang sekitarnya saja yang pantas jadi dokter. Sang dosen pun pergi membawa tumpukan kertas jawaban ujian sambil meninggalkan para mahasiswa dengan wajah yang masih tertegun. Peduli merupakan langkah awal untuk menjadi pemberi manfaat bagi orang lain, serta penyelesai masalah di masyarakat. Dan peduli sudah seharusnya menjadi milik semua orang, bukan hanya untuk dokter. Jadi soal ujian Riri nomor ke-10 kiranya juga menjadi soal ujian untuk kita semua. Seberapa pedulikah kita sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita? Semoga kisah tadi menjadi hikmah untuk kita semua.

Iya pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Boleh hadir dan juga boleh setia mendengarkan rangkaian siaran kami. Akhirnya saya pamit, terima kasih untuk waktu Anda. Terima kasih juga untuk kesetiaannya. Tetap berpikir positif, bertutur positif dan bertindak positif ya. Dewobok, selamat siang. God bless you.

Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada, Dewo Bok. Terima kasih di siang hari ini Anda masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Sorong. Tadi sudah bersama Noni Densi, sekarang giliran saya Lucy Arebo menemani Anda sampai di pukul 18 sore nanti. Saya bersama Mas Danur ya, kita akan bersama-bersama Anda ini sampai di pukul 18 dengan aneka informasi dan juga musik. Jangan lupa di pukul 13 lebih nanti, 13.30 ada Tora Indonesia. Dan dilanjutkan dengan Kondang, Kontak Dangdut. Setelah itu nanti ada Dinamika 15, Korwil Nusantara 2. Musik akan mengalir sampai nanti di pukul 18 sore kita akhiri. Dan mengawali jumpa kita pendengar bersama Gary Moore, Still Got the Blues, menjadi pilihan saya untuk mengawali jumpa kita di siang hari ini. Menemani Anda yang masih sibuk dengan aneka pekerjaan, aneka aktivitas di siang hari yang panasnya cetar gini ya. Cetarnya panjang gitu, cetar. Oke, kita temani kami masih bersama Anda dan juga ada aneka informasi yang kami bagikan untuk Anda dari rri.co.id. Jadi pastikan terus stay tune bersama kami di 102,6 FM, rri.co.id, juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital, dan tentunya dipancar luaskan melalui stasiun Relay Plus, RRI Raja Ampat, RRI Maibrat, RRI Tambrau, dan juga melalui stasiun produksi RRI Teminabuan.

Pendengar di mana saja Anda berada, In Journey Airports menganugerahkan Indonesia Berkarya Award 2026 kepada artis multitalenta Agnes Mo. Ia menjadi sosok yang dinilai berprestasi lewat setiap karyanya hingga ke dunia internasional. Acara tersebut pendengar diselenggarakan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan program apresiasi In Journey Airports diselenggarakan untuk merayakan mereka yang terus berkarya dan menginspirasi Indonesia lewat prestasi dan karya. Nah, dari Indonesia untuk dunia bertransformasi untuk melangkah ke panggung global pendengar ya. Dan dari Indonesia untuk dunia, Agnes mau bercerita tentang perjalanan, tantangan, dan keberaniannya untuk terus bertransformasi dan melangkah ke panggung global. Sebuah kolaborasi dengan semangat transformasi membawa Agnes mau pendengar resmi diperkenalkan sebagai Voice of Transformation in Journey Airports. Agnes mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih penghargaan tersebut ya. Dan saat ini Agnes Mo tengah disibukkan dengan membintangi series Reacher Season 4 di mana ia berperan sebagai Layla Hoth dan beradu aktingnya Layla atau Lila Hoth yang dan beradu akting bersama penyanyi dunia asal Indonesia Anggun C. Sasmi. Akting keduanya viral dan sukses membawa budaya Indonesia masuk dalam berbagai adegan series tersebut. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Agnes Mo, raih penghargaan Indonesia Berkarya.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar dimana saja Anda berada, mandi setelah berolahraga sebenarnya boleh dilakukan dan justru membantu membersihkan keringat dari tubuh. Namun setelah aktivitas fisik yang cukup berat, tubuh Anda mesti membutuhkan atau masih membutuhkan waktu untuk kembali ke kondisi normal. American Heart Association menyarankan melakukan pendinginan sekitar 5-10 menit dengan berjalan atau bergerak ringan agar detak jantung dan pernapasan turun secara bertahap. Nah, setelah tubuh Anda merasa terasa atau mulai terasa lebih tenang, mandi dapat dilakukan dengan air yang nyaman. Tidak perlu memaksakan diri menggunakan air yang sangat dingin ketika tubuh Anda merasa atau masih merasa panas. Yang lebih penting, dengarkan kondisi tubuh dan hindari perubahan yang membuat tubuh Anda terasa tidak nyaman. Jika setelah olahraga muncul pusing, mual, sesak nafas dan tidak biasa atau nyeri dada, sebaiknya berhenti beraktivitas dan mencari bantuan medis bila diperlukan. Kebersihan tubuh Anda setelah olahraga tetap perlu diperhatikan pendengar. Setelah mandi, segera keringkan badan dan kenakan atau gunakan pakaian yang bersih agar tubuh Anda terasa nyaman. Dan jangan lupa mengganti pakaian olahraga yang sudah basah atau oleh keringat, terutama jika akan beraktivitas kembali. Bukan soal boleh atau tidak langsung mandi, tapi berikan tubuh Anda waktu sebentar untuk melakukan pendinginan. Setelah detak jantung mulai stabil dan badan terasa lebih nyaman, mandi bisa dilakukan seperti biasa. Nah, kebiasaan sederhana ini membantu membuat olahraga terasa lebih aman dan nyaman. Selengkapnya bisa baca di rri.co.id.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Tanpa terasa kita sudah di pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, menahan dan memendam emosi terlalu lama dapat menjadi beban mental yang berujung pada stres kronis. Nah, memahami cara melepaskan emosi secara sehat sangat penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan fisik Anda maupun psikologis. Para ahli kesehatan mental menyarankan beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan saat perasaan terasa menumpuk. Apa saja? Yakni teknik olah nafas. Melakukan pola tarik nafas 4 detik, kemudian tahan 4 detik, dan hembuskan 4 detik secara berulang untuk menenangkan sistem saraf yang tegang. Melakukan olahraga ringan seperti jalan cepat atau membiarkan diri menangis tanpa menahannya guna membuang pelepasan hormon stres. Dan yang ketiga, fokus pada panca indera dengan mengamati lingkungan sekitar untuk mengembalikan kesadaran pada momen saat ini. Cintaku berkhianat. Pendengar, menuangkan seluruh emosi ke dalam tulisan tanpa sensor untuk membantu mengurai benang kusut dalam pikiran ya. Kemudian menyebutkan jenis emosi secara spesifik seperti cemas atau kecewa dapat mengurangi intens emosi tersebut dalam otak. Jika emosi yang dirasakan mulai mengganggu produktivitas harian, berkonsultasilah dengan profesional kesehatan mental atau konselor. Sangat dianjurkan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Semoga Anda bisa melewati masa-masa berat dalam perjalanan kehidupan Anda hari ini ya. Semangat!

Tak lupa juga di hari ini kami ucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia kepada yang terkasih Ibu Pendeta Nanuru yang luar biasa. Sehat selalu, Tuhan berkati di pertambahan usia di hari ini. Salam kami, salam dari seluruh angkasawan-angkasawati di Pro 1 RRI Sorong. Mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi ya untuk Ibu Pendeta Nanuru, sehat selalu.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bintang Radio Indonesia. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rs.

Sorong at RRI underscore Sorong, dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Kita jumpa lagi di siang hari dengan lagu-lagu daerah dari tanah Papua, pendengar. Semoga kehadiran lagu-lagu di siang hari ini bisa menemani kebersamaan kita semua. Untuk Anda yang melakukan berbagai hal, makan siang kah, masih lanjut kerja kah, atau istirahat, atau sementara berkendaraan ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan di siang hari ini.

Tarian Serar adalah tarian yang berasal dari suku Moi, suku asli Sorong, Papua Barat. Tarian ini dimainkan pada saat acara adat suku Moi dengan gerakan dan lagu yang khas yang berbeda dengan suku lain. Tarian Serar dimainkan oleh kaum laki-laki dan perempuan paling sedikit 10 orang. Cara memainkan tarian adat ini adalah dengan bergandengan tangan dan membentuk lingkaran.

Salam kami juga untuk Anda semua pendengar yang lagi mendengarkan di siang hari ini dengan hawa suasana atau kemarau yang kita rasakan saat ini, walaupun memang katanya di Papua tidak kemarau gitu ya. Namun panas yang berkepanjangan saat ini sampai dengan saat ini juga bikin waspada, bikin hati jadi tidak tenang karena banyak yang mulai terjadi kebakaran di sana sini hutannya ya, karena lahan juga kering, rerumputan kering, jadi mengakibatkan gampang sekali terbakar. Nah, pendengar, bahkan juga membuat kita juga sebagian penduduk juga merasa kekurangan air, debit air mulai berkurang dan lain sebagainya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat ini mencatat dua distrik mengalami kekeringan pendengar yang cukup parah, yaitu di distrik Kota Waisai dan distrik Salawati Tengah. Dan kekeringan ini menyebabkan sebanyak 2.942 warga mengalami kekurangan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Guntur Tamima, mengatakan selama periode Juli-Agustus, beberapa distrik di Raja Ampat mengalami krisis hidrologis akibat kemarau panjang yang mengganggu ketersediaan air bersih dan produktivitas warga. Ada sebanyak 700 kepala keluarga dan 9 fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan perkantoran mulai mengalami kekurangan air bersih akibat musim kemarau panjang. Nah, menurut Guntur, BPBD melakukan pendataan krisis air bersih di setiap lingkungan dan membantu mendistribusikan air bersih kepada warga dan fasilitas publik lainnya yang terdampak kekeringan. Selama ini distribusi air bersih hanya mengandalkan satu mobil tangki air BPBD dan memanfaatkan sumber air milik Dinas Pekerjaan Umum. Kepala BPBD menghimbau agar masyarakat bisa memaksimalkan air bersih yang ada dengan baik dan menghindari pemborosan karena pasokan air bersih semakin terbatas. Saat ini, suplai air bersih yang bisa disalurkan BPBD sebanyak 3 mobil tangki per hari karena sumber air dimiliki dinas yang dimiliki Dinas PU juga mengalami kekeringan. Dan tentunya juga ini bukan semua untuk di masyarakat Raja Ampat saja ya, tapi kepada seluruh masyarakat di tanah Papua Barat Daya ini, di seluruh Indonesia, dimanapun kita berada, sama-sama kita menjaga, maksimalkan penggunaan air bersihnya dan jangan boros air, jangan sampai terbuang-buang ya. Kalau Anda sementara tampung air, kemudian sudah penuh segera matikan, jangan sampai terbuang-buang lama. Jadi harus diperhatikan penggunaan air bersihnya. Cuci motor, cuci piring, cuci mobil, dilakukan sehemat mungkin, seminimal mungkin ya, supaya bisa kita meminimalisir penggunaan air bersih, supaya jangan sampai terjadi kita semua kekurangan air. Oke, okay? Jadi sama-sama kita waspada, tetap jaga kita lingkungan masing-masing. Batasi penggunaan air yang tidak penting supaya kita tidak mengalami kekurangan air bersih di masa musim panas seperti saat ini. Salam kami juga untuk Anda semua yang masih terus bersama kami di siang ini mendengarkan lagu-lagu daerah Papua. Kita mendengarkan saat ini

Wah, keren. Pantai yang indah, pasir yang putih, laut yang terbentang luas, langit yang biru. Tapi di pohon sana, buah apa yang hitam dan lebat sekali? Ternyata burung kelelawar yang bertengger banyak begitu. Kisah cerita pulau ini. Ketika matahari mulai tenggelam, bagai security aplos jaga. Di pepohonan itu, yang hitam pekat, terbang mencari makan dan mangsanya. Yang putih mancung, bertengger. Camar yang cantik, burung pantai, kembali ke peraduannya. Satwa dan fauna lain pun ada di pulau ini, seperti konservasi penyu. Terumbu karang yang dihiasi ikan menjadi pemandangan yang indah. Dapat dinikmati dengan melakukan diving ataupun snorkeling. Keindahan ini ada di Pulau Um. Um dalam bahasa Moi artinya kelelawar. Karena banyaknya burung kelelawar di pulau ini, maka masyarakat kampung Malaum Karta menamakan Pulau Um. Untuk menjaga kelestarian alam dan laut Pulau Um, ada sasi laut dan hutan yang ditetapkan oleh masyarakat adat kampung Malaum Karta, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kampung yang memagari Pulau Um. Pulau Um bagai surga dunia yang indah, anugerah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini, pendengar. Hingga di pukul 13 saat nanti kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, sampai di sini dulu lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini. Dan sambil menantikan untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta, kita dengarkan saja lagu berikut ini, Kandera Makang Kanes, Wemesido, yang kami persembahkan untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, mari sama-sama jaga lingkungan bersama, tidak boros air supaya di saat musim panas ini, supaya persediaan air di sekitar kita masih terus ada.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Spak deh defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di final Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru kebetulan Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu memberikan keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Nah, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning it and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a...
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Black Summer.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Post-match press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Gortolich and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak final dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting level, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau gak pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih kedepannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: Selamat siang pendengar, demikian tadi sudah Anda ikuti Dinamika 15, Dinamika Olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini saya Lucy Arebo sudah bersama Anda kembali ya. Kita akan segera memulai acara Torang Indonesia dengan lagu-lagu pilihan siang hari ini. Ada Aditya, Cinta Sesaat, ada Afgan, Il, Alexa, Tak Akan Pernah Bisa, ada Alena, Berbagi Cinta, Jatuh Cinta dari Baron Soulmate, Tiga Keajaiban, Andra and the Backbone, Cemburu Buta Angkasa. Itu saja lagunya pendengar. Silakan yang ingin bergabung di siang hari ini dalam acara Torang Indonesia. 324-222 juga di 0812-3868-8703. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Ibu Pendeta Nanuru. Tuhan berkati selalu, sehat-sehat ya. Dan salam dari seluruh angkasawan angkasawati mengucapkan happy birthday, selamat bertambah usia di hari ini, selamat ulang tahun. Dan kami nantikan Anda pendengar yang ingin bergabung di siang ini dalam acara Torang Indonesia.

0: Selamat sedang mendengarkan Torang Indonesia siang hari ini. Salam kami untuk Anda semua yang lagi sementara makan siang. Bu Artini, selamat siang. Jangan lupa bergabung ya. Kami informasikan lagi, sudah bergabung rupanya. Oke, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Torang Indonesia, RI Pro 1 Sorong yang tercinta.
0: Torang Indonesia, terima kasih Bu Artini, silakan.
1: Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Pendeta Nanuru. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkat dilimpahkan, tentunya semakin sukses dengan bertambahnya usia. Ini saya request Andra itu background khusus buat Ibu Pendeta Nanuru. Semoga sehat-sehat selalu. Dan buat pendengar setia RI Pro 1 Sorong lainnya, selamat siang semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Nah, Mbak Rus, kalau pulang titip salam buat Ibu.
0: Terima kasih Bu Artini.
1: Sayang.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat siang Dewo.
0: Dewo Bu. Terima kasih Bu Artini. Jangan lupa nanti tanggal 12 siang, 12 ya, jam 7 malam atau pukul 19 ya, kita bikin ruang rindu live katanya nih ya. Jadi nanti gabung ya. Silakan tadi Pak Nasrun sempat bergabung, terputus Pak Nasrun. Dicoba lagi Pak Nasrun, ayo di 324 di 324 ya. Karena putus-putus sih. Tapi coba aja di 0812-3868-8703. Silakan. Pak Nasrun saya tunggu. Tadi tempat terputus. Ade Puja di Bintuni, selamat siang. Bu Bidan Luis apa kabar? Selamat siang. Sudah lama nih Bu Bidan Luis gak pernah kedengaran ya. Bu Rete juga nih sama Pak Rete ya. Salam buat semuanya. Jangan lupa Bu Rete, Pak Rete, nanti tanggal 12 ada ruang rindu live ya di studio Kekok seperti dulu. Silakan lagi yang mau ikutan gabung, Pak Deki, Pak Oti, selamat siang. Ade Feni di Jalan Baru ya, buat Anda semua. Oke, kalau gitu karena belum ada yang bergabung lagi, saya puterin saja kah lagunya. Oh, ini Pak Nasrun sudah. Pak Nasrun, Torang Indonesia.
2: Selamat siang.
0: Siang.
2: Iya.
0: Torang Indonesia, Pak Nasrun, silakan.
2: Lagu yang pertama ya, Mbak.
0: Lagu yang pertama Cinta Sesaat dari Aditya. Oke, lanjut.
2: Pertama-tama Mbak Isi, sambut tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah yang semua sekali. Selamat siang, salam kompak pada Ibu Artini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, Ibu Ana, Ibu Sohi, ada Pak Widi, ada Jakartina di Bogor, ada Pak Jaya juga syuting, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadan, Pak Dajur, semuanya lah. Tanpa terkocok, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nasrun, sudah bergabung siang ini. Luar biasa panasnya ya. Saya pikir panasnya kita merata sih Indonesia ya. Baik, semoga saja semuanya bisa melewati masa-masa panas ini. Di mana saja berada, dan semoga Tuhan beri kemudahan ya untuk kita melewati musim panas ini pendengar, atau musim kemarau ya. Dan salam kami juga buat Anda yang lagi istirahat siang, lagi beraktivitas juga, salam sukses selalu. Ini Bu Artini, 3 keajaiban dari Andra and the Backbone.

Demikian dari Adit ya pendengar, lagunya Cinta Sesaat ya, yang membawa kita di pukul 13:51 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di 08123868703 ya. Kalau tidak bisa telepon karena lagi sibuk, ketik aja di WhatsApp, nanti saya bacain ya pendengar. Dan salam kami juga buat seluruh rekan kerja RRI Sorong di mana saja berada. Kami akan mengadakan beberapa acara nih, event nih. Pastinya kalau RRI yang bikin acara, selain mengudara melalui 100, melalui FM, melalui RRI digital, dan juga dipancarluaskan melalui stasiun relay, bahkan juga disiarkan melalui YouTube. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mendukung acara-acara kami seperti RRI Fest, Bintang Radio, ataupun juga kegiatan lainnya, hari ulang tahun radio ini, silakan ya. Hari Radio di 11 September, silakan Anda bergabung bersama kami, hubungi layanan usaha yang ada di RRI Sorong. Datang saja bergabung dan bisa menghubungi LPU, ya, layanan usaha RRI Sorong untuk menginformasikan ataupun ke panitia Hari Radio atau juga ke RRI Fest atau Bintang Radio. Silakan, nanti Anda juga pasti produk-produknya akan dipublikasikan ya, akan diinformasikan juga kepada masyarakat baik melalui FM, melalui RRI Digital ataupun juga melalui kanal YouTube, kan seru ya, bahkan melalui media sosial RRI Sorong yang ada di Facebook ya, Instagram, juga di TikTok. Tuh, jadi makin dikenal produk-produk dari usaha Anda ya, UMKM juga nanti bisa bergabung ya. Silakan nanti menghubungi panitia. Dan mulai tanggal 3 September pendengar sampai tanggal 5 ada juga lomba mewarnai. Ai, serunya ya. Silakan nanti bisa bergabung. Jangan lupa nanti ada juga acara Ruang Rindu di tanggal 12 September pendengar pukul 19 malam live dari studio Pro, bukan studio Pro 1 tapi disiarkan ya. Dari studio Kekok ya, secara langsung. Nanti bisa bergabung deh. Untuk Anda yang suka bergabung di acara Ruang Rindu, nanti bisa ikut gabung nyanyi karaoke live di acara Ruang Rindu live di Pro 1 RRI Sorong, disiarkan tentunya melalui Pro 1 RRI Sorong ya, dan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong. Oke, silakan, masih ada Afgan dengan Il Alexa.

0: Torang Indonesia.
1: Selamat siang buat Ibu Ana, Pak Jumadi, ya. Selamat menikmati suasana siang hari yang panas ini. Salam buat keluarga masing-masing ya. Juga buat Anda semua yang masih terus bersama kami siang ini. Salam sukses buat yang masih terus beraktivitas ya. Sudah makan siang, sudah istirahat, sudah lanjut lagi kerja, pasti tambah semangat. Apalagi dengerin lagu-lagu dari Torang Indonesia. Jangan lupa di pukul 14:15 ada acara kondang, lagi lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dangdut nih yang kami siapkan untuk menemani Anda ya. Dan untuk seluruh angkasawan, angkasawati di mana saja berada juga selamat menikmati aktivitasnya, tambah semangat beraktivitasnya ya. Dan jangan lupa untuk menghadiri di RRI Fest

tanggal 3 September ya pendengar ya. Ada UMKM, ada beraneka macam kegiatan di sana. Diawali dengan paginya senam pagi Zumba dulu. Oke, demikian informasi yang bisa dibagikan. Ada lomba mewarnai juga. Jangan lupa untuk bergabung ya, yang untuk adik-adik yang ingin bergabung dalam Bintang Radio. Menjadi Bintang Radio next, ayo. Silakan bisa bergabung nanti. Ini ada Alexa tak akan pernah bisa, Alena berbagi cinta, dan Angkasa cemburu buta. Kita pilih yang cemburu buta dulu ya, sambil tunggu telepon Anda pendengar siang ini. Salam kami juga buat Ibu Natali yang ada di Palu. Selamat menikmati suasana panasnya. Masih panas juga kan di Palu ya. Sebelah kan sudah kebagian hujan nih. Terus juga salam buat Bunda Els yang ada di Tondano, dan kakak Isya sekeluarga juga ya, ibu Isya sekeluarga di Aimas Kabupaten Sorong juga. Selamat mendengarkan.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Sorong atau Programa 1 RRI Sorong sampai dengan saat ini, pendengar. Dan jangan lewatkan Kondang Kontak Dangdut di pukul 14:15 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk bergabung ya. Dan kembali kami ingatkan bahwa nanti di pukul 14:15 dapat Anda ikuti Kondang Kontak Dangdut. Dan jangan lewatkan juga nanti ada acara Ruang Rindu Live di Pro 1 RRI Sorong yang akan disiarkan di pukul 19 tepatnya tanggal 2.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Orang Indonesia.

0: gaplek. Saya pikir kartu gaplek gitu ya. Gagah playboy ternyata pendengar. Ya, kita jumpa lagi di siang hari ini dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Jangan lupa bergabung bersama kami pendengar. Yang belum sempat bergabung tadi silakan di kondang ada Vito termehek-mehek, Selvi Agustiani, Lenca dan Semangka, Vega Jelly, Kamera Jahat, Titik Nur, Titik Nur dengan lagunya Perahu Retak kali ya Siska, ada Gara-gara Sebotol Minuman, Aji Surya Keram Hati, Jabrik Kutakatik, Dawiya Zaida, Luka Tak Berdarah, dan Mila Rosa. Emang enak dicuekin. Oke, selamat siang, kondang.
1: Selamat siang, kondang, kontak dan duka kalusi. Cantik, baik hati, tidak sombong, pintar dan menabung, dan pintar
0: menghabiskan duitnya. Kondang Bu Natali, bagaimana dang tuh kabar?
1: Aduh, masih di Palu masih panas ini, kalau sih.
0: Sama masih. Orang masih panas.
1: Sama kan. Bang Bintang pertama bilang kata selangit, kata kalau gitu.
0: Iya, satu langit orang. Silakan, tadi sudah dengar judul lagunya Bu Natali?
1: Sudah. Ah. Yang terakhir tuh Kakak Lucy yang terakhir.
0: Emang enak dicuekin.
1: Ya itu okay. Memang enak, tapi kan nggak ada orang cuekin saya, tetap biasa.
0: Biasa lagu jo.
1: Nggak ada. Iya lagu kan cuma lagu juga. Oke, Kakak Lucia, sama silakan. Salam dulu. Yang pertama ada Pak Willy ya, bersama keluarga Pak Effendi, Pak Deki, ada Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, ada juga Ibu Novi, Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Pendeta. Ada Bidan Luis, ada juga Bunda Ima ya di Momere, ada juga Pak Daib, Bang Bintang pertama Pak Nasun, Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut, Ibu Ani di Manado, ada Pung Klif juga di Manado, Bang Benijo, ada Bang Lai juga di Kalimantan Utara, Utara Tengah. Pokoknya dirangkul sudah ya Kakak Lucy dari Asam Pil tanpa kecuali. Kakak Lucy tetap semangat ya, selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Kak Lucy dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Kak Lucy, selamat siang dangdut adalah kita kondang. Kontak dangdut.
0: Iya, terima kasih Bu Natali. Harapan atau doa yang sama juga buat Ibu Natali sekeluarga ya. Silakan pendengar di 0812-3868-8703. Yang masih ingin bergabung ditunggu di 0812-3868-8703. Ada lagunya, siapa tadi yang telepon? Ayo ditunggu ya. Masih ada Vito, Selvi Agustiani, Vega Jelly, Titik Nur, Kalia Siska, Aji Surya, Keram Hati, Jabrik, Jadawiya, Zaida. Oke, Pak Jumadi. Kondang, selamat siang Pak Jumadi.
2: Kontak dangdut.
0: Kondang, silakan.
2: Lagu-lagu apa ini?
0: Lagunya itu tadi ada Vito termehek-mehek, Selvi Agustiani.
2: Iya, Vito saja.
0: Oh Vito, oke baik, silakan Pak Jumadi.
2: Ya, salam-salam dulu.
0: Boleh.
2: Ibu Artini, Ibu Ana, Pak Jerry, Kamalia, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, ya semuanya saja lah. Sebelum monitor atau sesudah monitor ini.
0: Itu saja?
2: Itu saja.
0: Baik.
2: Iya.
0: Terima kasih Pak Jumadi. Selamat siang. Ya, di belakang Pak Jumadi silakan. Yang masih ingin bergabung ditunggu. Tadi Ibu Natali sudah pilih lagunya Mila Rosa ya. Oke, Mila Rosa siap mengudara. Yang belum pilih lagunya lagi silakan dipilih-pilih. Kenakan Pak Jumadi tadi pilih lagunya Vito. Di belakang Pak Jumadi adakah? Dicoba yuk di 0812 3868 8703. Ya, Dan dicoba lagi, silakan yang pengen coba lagi. Kalau tidak ada, saya langsung puterin aja lagunya Ibu Natali. Judulnya emang enak dicuekin.

Anda masih mendengarkan Kondang siang hari ini dan sudah pukul 14:29 ya waktu Indonesia Timur. Silakan untuk yang ingin bergabung ditunggu dengan lagu yang akan diputarkan sebentar, lagunya Pak Jumadi Termehek-mehek ya dari Vito. Kemudian ada Selfie Agustiani, Vega Jelly, Titik Nur, Kalia Siska, Aji Surya, Jabrik dan Dawiya. Silakan 324222 dicoba atau juga di 0812-3868-8703. Silakan pendengar yang ingin bergabung dalam acara Kondang Kontak Dangdut sambil menunggu kita dengarkan Vito Termehek-mehek.

0: Oke, kondang, kita masih lanjut lagi untuk kondang siang hari ini. Ini Anda dengarkan perahu retak dari Titik Nur ya, yang mau ikutan gabung, ayo silakan ditunggu di kondang, mumpung baru jam 14:38. Bu Artini, ayo udah keburu masuk tuh, ayo saya tunggu lagi ya. Sambil dengerin Titik Nur ini, ayo silakan. Ini tanggal 1 udah pada gajian. Jangan lupa ditunaikan semua kewajiban. Dan jangan lupa juga tanggal 3 nanti ada RRI Fest. Ada juga aneka UMKM di sini di halaman RRI Sorong pendengar. Jadi bisa datang bergabung ya. Acaranya mulai dari pagi, dimulai dengan senam pagi. Habis itu cuci mata dengan aneka dagangan UMKM yang ada. Ay, menyenangkannya ya. Jadi bisa dicoba ya. Nanti datang ya, gabung tanggal 3 September ya. Itu banyak acara nanti, dan bapak ibu yang putra putrinya nanti akan mengikuti lomba mewarnai. Udah mulai disiapkan apa yang mesti dibawa, meja kecilnya, meja lipatnya untuk mewarnai nanti pakai pensil warna ya. Nanti gambarnya disediakan panitia. Dan nanti diingatkan, bapak ibu juga harus mengingatkan buah hatinya bahwa nanti di saat lomba mewarnai tidak akan dibantu oleh papa dan mamanya ya. Oke, kondang, selamat siang jelang sore.
1: Dangdut, Mbak Lucy.
0: Bu Artini, silakan.
1: Lihat lagunya kan tadi pas ada pesawat lewat tadi.
0: Baik. Ini yang tadi sempat diputar ada Perahu Retak dari Titik Nur. Terus ada Vega Jelly, Kamera Jahat, Kalia Siska Gara-gara Sebotol Minuman, Aji Surya Keram Hati, Jabrik Kutakatik, Dawiya Luka Tak Berdarah. Silakan.
1: Oh, itu tadi yang di Kutakatik itu tadi apa, Mbak Lucy?
0: Oh ya, baik. Ada ya. Kutakatik dari Jabrik.
1: Ah, ya, lagu saya kirim Bu Aida. Bu Aida di 12 masuk di KPR Santa Fe. Mudah-mudahan Ibu Aida sudah sehat-sehat kembali ya.
0: Amin.
1: Terus Prima, buat Suharmi, Bu Mama Dede, Uca, Ibu Natalia, Bunda El, Bu Bidana Nurul, Mama Do, Mama Ida, Bu Ana, Bu Bidana Lui, Pak Rete, Bu Rete, terus Pak Nasrun, Bu Farida, Pak Effendi, Pak Jumadi, Bu Ana, buat Pak Jeffrey, Pak Jerry, buat Pak Andi, Bang Andi, Pak Luhut, Pak Leman, Pak Wiki, Pak Willy, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buce, Pak Deki. Pokoknya buat pendengar setia Bersatu Sorong semuanya, selamat siang. Selamat menghibur diri bersama RR Bersatu Sorong. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Lucy.
0: Ya.
1: Kita mengantuk belum?
0: Belum.
1: Ngantuk ya. Pergi ke belakang sebentar basuh muka supaya segar kembali.
0: Siap.
1: Apa ya, nanti titip salam saya buat si kecil di rumah. Salam baik. Saya paling sayang buat si kecil. Makasih, selamat siang Dewo Bo.
0: Dewo Bo, terima kasih Bu Artini. Salam buat semuanya. Nah, buat adik-adik pelajar yang baru pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya. Buat yang lagi dalam perjalanan ke rumah, baru selesai sekolahnya, yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Selamat beristirahat buat yang sudah sampai di rumah nih adik-adik pelajar. Mau lanjut lagi kegiatan sorenya, jangan lupa istirahat dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Langsung aja dengan lagunya Bu Hartini. Jabrik. Jangan lupa Bu Hartini siap lagu ya buat tanggal 12 nanti.

Demikian pendengar kondang di siang hari ini. Mohon maaf mungkin 324-nya agak sedikit terganggu ya. Jadinya Anda mungkin tidak bisa bergabung bersama kami melalui 324. Tapi terima kasih untuk yang sudah bergabung di 081238688703 ya. Kita menantikan untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

di kawasan yang memiliki vegetasi kering dan mudah terbakar. Luasnya kebakaran hutan serta menjaga lingkungan Papua Barat dari ancaman kerusakan akibat kebakaran.

0: Kasus meninggalnya presenter TVRI Papua Barat Suryanto Idirwai memasuki tahap baru. Polda Papua Barat bersama Polres Pegunungan Arfak meningkatkan penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan setelah gelar perkara yang digelar di Markas Polda Papua Barat Manokwari Senin 31 Agustus 2026. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Kombespol Hesman S. Napitupulu mengatakan, penyidikan perkara tersebut tetap ditangani Polres Pegunungan Arfak dengan pendampingan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat selaku pembina fungsi. Ia menjelaskan keputusan meningkatkan status perkara diambil berdasarkan hasil gelar perkara yang menemukan adanya unsur tindak pidana. Menurutnya, meski perkara telah masuk tahap penyidikan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkapkan secara lebih rinci tindak pidana yang terjadi, termasuk menentukan pihak yang nantinya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Untuk sementara, kepolisian menggunakan pasal 466 ayat 3 terkait penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hesman menegaskan hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Status para saksi juga masih dalam proses pendalaman dan belum ada yang ditahan. Terkait hasil autopsi, Hesman mengatakan hasil pemeriksaan telah diterima penyidik. Selanjutnya penyidik akan kembali memeriksa saksi ahli untuk memperjelas hasil autopsi tersebut dan menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP.
1: Hasil autopsi sendiri itu sudah keluar, itu nanti dalam hal ini kita akan melakukan pemeriksaan kembali kepada saksi ahli tersebut. Ya, pemeriksaan berita acaranya kita BAP lagi untuk lebih mendetail menjelaskan hasil dari otopsi ini. Tentunya hal ini ketika kita sudah naikkan dari penyelidikan dan naikkan ke penyidikan, ini kita akan melakukan pendalaman-pendalaman yang memang mengarah ke pidananya tadi, pasal nanti yang akan kita tersangkakan. Untuk saat ini pasal yang kita gunakan pasal 466 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Tentunya dari kami mohon bersabar, penyampaian kami kepada masyarakat mohon bersabar, kita baik itu Polres Pegat pada khususnya yang menangani kasus tersebut maupun Polda Papua tetap berkomitmen akan proporsional dalam penanganan kasus ini. Diharapkan kepada masyarakat jangan sampai gaduh, percayakan kepada kita, penyidikan ini kita pasti akan dilakukan secara terbuka dan kita profesional sampai tuntas.
0: Ia menambahkan penyidik telah memeriksa sebanyak 23 orang dalam perkara tersebut, namun jumlah pihak yang diperiksa maupun kemungkinan keterlibatan lebih dari satu orang masih menjadi bagian dari teknis penyidikan. Hasil gelar perkara, kata Hesman, turut mempertimbangkan berbagai rangkaian informasi dan alat bukti, termasuk kondisi tempat kejadian perkara, serta hasil otopsi. Polda Papua Barat memastikan penanganan kasus kematian Suryanto Idirwai akan dilakukan secara profesional dan transparan hingga tuntas. Kepolisian juga meminta keluarga dan masyarakat untuk bersabar serta mempercayakan proses hukum kepada penyidik. Pembentukan karakter sejak bangku sekolah dinilai menjadi bekal penting dalam mempersiapkan generasi Indonesia menuju 2045. Hal tersebut disampaikan Sekretaris OSIS SMK Negeri 3 Manokwari Fitri dalam kegiatan yang mengangkat tema Membangun Karakter Generasi Indonesia Emas 2045. Fitri menilai kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada siswa mengenai karakter yang perlu dimiliki generasi muda. Menurutnya, tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran menjadi nilai penting yang dapat diterapkan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Menurut saya itu sangat bagus karena membuat kita tahu apa sih karakter-karakter apa saja yang membangun generasi emas Indonesia. Terus menurut saya itu sangat bermanfaat bagi kita biar kita tahu apa-apa saja nih karakter yang bisa membangun SMK 3. Terus apa-apa saja yang harus dihindari biar tidak mencemari karakter generasi emas Indonesia. Karakter yang baik adalah yang pertama bertanggung jawab, disiplin, terus bertanggung jujur, terus dengan mungkin itu saja yang menurut saya yang harus dibangun.
0: Ia mengajak pelajar untuk saling mengingatkan dalam membangun kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Fitri juga berpesan agar generasi muda terus belajar, tidak bermalas-malasan, dan berani keluar dari zona nyaman sebagai langkah mempersiapkan diri menjadi generasi yang bermanfaat bagi Indonesia pada 2045. Pengelolaan hutan di Papua Barat didorong tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah melalui program perhutanan sosial memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi hutan secara produktif dan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat Yunus W. Krey mengatakan, hasil hutan bukan kayu memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Potensi tersebut antara lain rotan, gaharu, bambu, hingga jasa lingkungan yang dapat dikelola secara berkelanjutan.
3: Memang ada satu yang menjadi kendala, yaitu pasca hasil. Nah, kemudian rencananya sudah ada, hasilnya sudah ada, hanya cara kelola itu masih, kita masih diskusi dengan teman-teman, ya teman-teman sesama PD terkait dengan rencana kelola, pelatihan dan alat, itu yang masih belum. Tapi memang kalau lihat dari kegiatan perhutanan sosial, itu kegiatan yang betul-betul menyentuh berkaitan dengan Papua produktif, Papua Barat produktif, yaitu salah satu program prioritas Pak Gubernur Papua Barat, betul-betul sudah menyentuh dengan masyarakat.
0: Ia menambahkan kewajiban menjaga kelestarian juga berlaku bagi pemegang izin pemanfaatan hutan. Penanaman kembali dan rehabilitasi daerah aliran sungai menjadi bagian dari tanggung jawab setelah pemanfaatan kawasan. Yunus berharap seluruh pihak dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan perlindungan demi keberlangsungan hidup masyarakat. Peringat informasi yang baru saja.

Terima kasih sudah Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan saat ini kami kembali bersama Anda. Bulan September di bulannya RRI. Jadi kita akan terus dengan semangat ya, terus mengudara untuk Anda pendengar. Dan jangan lewatkan nanti di tanggal 3 sudah akan dimulai RRI Festival, RRI Fest, dengan aneka UMKM ada banyak nanti di halaman RRI. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk mengikuti, menyemarakan RRI Fest tanggal 3 September ya. Mulai pagi kami sudah hadir dengan mulai dengan senam pagi, dan kemudian ada kita kunjungi dengan UMKM yang ada.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang.
1: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Fronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menyayangkan aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 yang berujung kekerasan hingga menyebabkan korban jiwa, dan ia menegaskan penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi harus dilakukan secara damai tanpa mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat aksi. Dikatakan juga bahwa seluruh pihak yang terbukti melanggar hukum harus diproses tegas tanpa memandang latar belakang kelompoknya. Ia meminta penegakan hukum harus dilakukan secara adil agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi dalam aksi demonstrasi mendatang.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Selamat beraktivitas untuk para panitia yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengawali jumpa kita dalam acara Hari Radio nanti ya. Tepatnya RRI Fest ya, mulai tanggal 3 nanti. Ini lagi pada sibuk. Salam semangat aja deh sore ini untuk melakukan persiapan-persiapan teknisnya. Dan untuk Anda yang akan mengisi di halaman RRI sore nanti, UMKM-nya jangan lupa dipersiapkan dengan menarik ya, untuk menyambut para pembeli yang datang nanti.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Sebetulnya BMKG memastikan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi masih berlanjut hingga awal September 2026. Operasi tersebut dimaksimalkan karena peluang terbentuknya awan hujan di wilayah Jambi masih tersedia dalam beberapa hari ke depan. Staf Perwakilan Deputi Modifikasi Cuaca BMKG, Jaka Anugrah Ivan Davinsky mengatakan, timnya akan terus melakukan penyemaian awan dan operasi ini dilakukan bersama satuan tugas karhutla untuk memanfaatkan potensi hujan dalam membantu penanganan kebakaran. Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami di sore hari ini. Dan pendengar, makanan pedas ini menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Sambal tuh hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah. Nah, kebiasaan menikmati rasa pedas dalam sudah terbentuk sejak masih seseorang mengenal makanan ya. Paparan terhadap sambal dan cabai sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar. Nah, keragaman kuliner Indonesia turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk, dan setiap daerah memiliki sambal dalam bahan dengan bahan dan tingkat kepedasan dan karakter rasa yang berbeda. Nah, penelitian diterbitkan oleh Journal of Ethnic Foods menemukan bahwa sekitar 110 jenis sambal di Indonesia, dan keragaman tersebut menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Menariknya, cabai bukanlah tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Wow. Nah, tanaman tersebut pendengar kemudian menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, dunia melalui perdagangan dan pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Beberapa di antaranya adalah jahe, lada, dan cabia. Nah, sebelum masuk ke Nusantara, cabai ini mulai digunakan dalam berbagai bentuk masakan masyarakat, dan penggunaannya kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Nah, pastinya juga Anda adalah salah satu orang yang paling demen atau suka sekali makan sambal atau cabai.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, loh ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey,
1: es krim. Enak banget.
2: Hey, cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey,
1: apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang. Mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Bunda jangan lewatkan nanti RRI Fest di tanggal 3 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Dimulai pukul 9 pagi ya pendengar, berawal dengan pasar murah. Kemudian ada juga bazar UMKM, aksi bersih-bersih lingkungan, cek kesehatan gratis.

Burger, bakso, soto hingga semur sudah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, makanan-makanan tersebut pendengar bahkan sering dianggap sebagai bagian dari identitas kuliner yang sudah ada sejak lama. Namun, perjalanan sejumlah makanan tersebut ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Pengaruh budaya asing turut membentuk berbagai hidangan yang justru dianggap sebagai makanan khas Indonesia. Nah, pertemuan tersebut berlangsung melalui perdagangan, perpindahan masyarakat hingga interaksi budaya selama berabad-abad. Nah, berikut beberapa makanan hasil akulturasi budaya asing yang kemudian beradaptasi dengan selera lokal hingga melahirkan cita rasa yang berbeda. Bakso misalnya, ini merupakan salah satu makanan yang mendapat pengaruh kuat dari budaya Tionghoa. Hidangan ini dibawa masyarakat Tionghoa ke Nusantara dan kemudian berkembang dengan menyesuaikan bahan serta selera masyarakat setempat. Kecap manis misalnya, kecap manis yang kini identik dengan masyarakat Indonesia, masakan Indonesia juga memiliki jejak budaya Tionghoa. Tradisi kemudian membuat kecap dibawa oleh masyarakat Tionghoa ke Nusantara melalui hubungan perdagangan dan kemudian berkembang di masyarakat

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Sudah pukul 16.38 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda dengan berbagai kegiatan yang Anda lakukan di sore hari ini. Yang pengen meregangkan otot sedikit, yuk caca dikit yuk. Ketemu Yospan, boleh. Selamat menikmati suasana sore ini ya, bersama Pro 1 RRI Sonora. Kami masih terus bersama Anda. Jangan lupa tanggal 3 nanti bergabung bersama kami dalam acara RRI Event.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Demikian pendengar musik dan informasi, tepatnya sih lagu-lagu ya pendengarnya, dalam Jazz Music yang sudah kami pilihkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Gimana? Semoga terhibur ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, masih banyak acara lagi yang kami pilihkan untuk menemani Anda sampai malam nanti. Salam kami juga di sini untuk Bu Rete Parete, selamat beraktivitas, salam sukses selalu ya. Selamat menikmati istirahat sorenya setelah beraktivitas dari pagi tadi. Dan juga pendengar yang biasanya sering bergabung di acara Ruang Rindu, jangan lewatkan acara Ruang Rindu Live Pro 1 RRI Sorong di tanggal 12 September 2026. Jam atau tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Nanti Bapak Ibu nanti bisa bergabung ya, yang biasanya bergabung dalam acara Ruang Rindu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

siang-siang gini biasanya paling sore-sore bukan siang ya. Sore-sore gini paling asik tuh minum teh. Waktu di Inggris ada di schedulekan untuk ngeteh itu di saat sore hari. Jadi mungkinkah Anda juga mempunyai schedule minum teh di sore hari sambil santai depan rumah gitu ya. Dengar liang teh, ngomong-ngomong soal teh, ini ada liang teh yang biasa cukup dikenal sebagai minuman herbal yang sering diminum saat tubuh terasa kurang nyaman. Meski disebut teh, minuman ini ternyata pendengar dibuat dari daun teh, tidak seperti daun teh umumnya ya. Melansir dari jurnal pangan dan argo industri, liang teh berasal dari liang cha, yaitu minuman herbal yang berkembang di wilayah Cina Selatan, dan minuman tersebut dibuat dengan merebus berbagai tanaman herbal dalam air. Berbeda dengan teh biasa yang menggunakan tanaman Camellia sinensis, liang teh sendiri dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman. Karena itu rasa dan warna liang teh ini dapat berbeda tergantung bahan yang digunakan. Tidak ada rasa atau satu resep yang berlaku untuk semua liang teh, tapi setiap daerah atau penjual dapat menggunakan campuran tanaman yang berbeda sesuai tradisi dan resep yang mereka miliki. Nah, salah satu jenis liang teh yang terkenal adalah Wong Lo Cat. Minuman ini mulai dikenal di Guangdong dan Guangxi pada tahun 1828 setelah diracik oleh seorang herbalis bernama Wang Zhebang. Nah, pada awalnya ramuan tersebut digunakan dalam konteks pengobatan tradisional, pendengar. Masyarakat Cina Selatan kemudian mengenal minuman tersebut untuk membantu mengatasi rasa tidak nyaman akibat cuaca panas dan lembab. Kata liang dalam liang cha berkaitan dengan makna sejuk atau dingin. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, konsep ini berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan tubuh dari konsep yang dianggap terlalu panas. Jadi bahan yang digunakan dalam liang teh ini cukup beragam ya. Beberapa jenis dapat menggunakan cincau hitam, pandan, jahe, bunga krisan, hingga berbagai tanaman herbal lainnya. Perbedaan bahan tersebut pendengar membuat rasa liang teh tidak selalu sama. Ada yang terasa manis, ada pula yang memiliki rasa pahit dan aroma herbal yang cukup kuat. Jadi tradisi liang teh sendiri kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia, termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia minuman ini berkembang sebagai bagian dari kuliner dan tradisi masyarakat keturunan Tionghoa. Kini, liang teh dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada yang dijual sebagai minuman racikan di kedai, disajikan di restoran, hingga diproduksi dalam bentuk minuman kemasan. Meski minuman herbal sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, penggunaannya tetap perlu dilihat berdasarkan bahan yang digunakan. Karena tidak semua klaim manfaat dari minuman herbal memiliki bukti ilmiah yang sama. Nah, liang teh sendiri pendengar, akhirnya menjadi contoh bagaimana sebuah tradisi minuman dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Namun memang mengandung kata teh, tapi isinya justru menunjukkan kekayaan tanaman herbal yang digunakan dalam tradisi Cina Selatan. Luar biasa ya, masyarakat Tionghoa sejak dulu ya itu memang memberikan warna tersendiri bagi dunia, baik dari herbalnya, tehnya, makanannya, semuanya pendengar, memberikan warna tersendiri dan mewarnai kuliner dan segala hal di seluruh dunia.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rr.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah Tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi. Apa kabar?
1: Baik, Bu. Baik.
0: Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh pendengar dan juga pemirsa. Beda ya bentuknya dengan lalat biasa. Agak gelit-gelit. Jadi ini di memang khusus lalat kayak dibudidayakan lalat. Oke. Agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya tinggi nih, dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya?
1: Oke. Jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di
0: sebenarnya
1: alam.
0: Ada.
1: Sebenarnya ada. Untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembangbiakan, budidayakan. Karena kita sudah berhasil kembangbiakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di hari alam. Jadi kita cukup kembangbiakan ini perbanyak terus menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya.
0: Ada telur?
1: Iya, telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Iya, ini tidak apa-apa, lalat ini aman. Tidak
0: bukan
1: menyebar.
0: Seperti lalat biasanya.
1: Iya, betul. Tidak seperti lalat biasanya. Iya. Ini aegis-aegis tempat.
0: Ini agak kebiru-biruan loh.
1: Dia hitam. Biru-biru. Lebih hitam pekat sih, Bu.
0: Iya, tapi ada kayak biru-birunya begitu ya.
1: Iya,
0: ini. Ini.
1: Ini telurnya.
0: Telurnya.
1: Iya, betul.
0: Telurnya.
1: Nempel.
0: Bagus ya.
1: Ini telur-telur dari lalat BSF biasanya. Kita panen per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali kita panen
0: telurnya ini ya.
1: Telurnya ini nanti kita tetaskan gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nanti kita lihat juga selanjutnya
1: iya,
0: ya
1: benar.
0: Mas ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih
1: betul.
0: Lanjut. Oke. Iya memang beda ya pendengar dan juga pemirsa, kita lihat tadi dia agak memanjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya. Tapi ada kayak sedikit ada warna apa?
1: Iya, lebih panjang.
0: Iya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya?
1: Iya, proses selanjutnya dari sini biasanya nanti kita tetaskan. Dari buah-buahan, sayur-sayuran pun ada, cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya dalam satu hari itu sudah habis nanti. Besok sore kita kasih makan supaya besok sudah
0: selesai. Ini kebanyakan dari mana asalnya? Kayak dari memang warga atau?
1: Ini cenderung kalau buah-buahan ini jadi penjual-penjual buah.
0: Iya,
1: penjual buah yang tidak habis. Nanti kita ambil, baru kita urai dengan maggot BSF. Begitu.
0: Padahal kalau itu kulitnya bisa bikin tapasin.
1: Iya, betul. Nah, di sini kalau belum bisa dilihat di sini kalau belum ada maggot dia banyak lalat biru.
0: Ini lalat yang biasanya.
1: Iya, ya? Lalat biru. Tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot lalat biru itu tidak mendekat. Iya, kita bisa lihat di sini di rumah maggot peternakan maggot Kelly. Oke. Iya.
0: Oh, gini tempatnya.
1: Iya.
0: Ini tempatnya, sampah-sampah yang memang sudah dipisah ya?
1: Sampah-sampah yang sudah dipisah tadi.
0: Ini apa?
2: Maggotnya.
0: Ini yang sudah, sebelum dia jadi lalatnya, dia jadi kayak begini, kayak lava-lava begitu ya?
1: Iya, betul. Seperti ini. Nah, yang tadi itu, yang telur tadi, kita tetaskan pakai ini.
0: Sudah.
1: Ya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini.
0: Ini terus, semua telur-telur yang tadi ya?
1: Iya, yang telur-telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil.
0: Sudah
1: netas nih. Sudah kecil-kecil sekali. Nah, ini maggot-maggotnya. Kita kita kasih makan ampas kelapa ini, ampas kelapa.
0: Memang makannya itu ya?
1: Iya benar. Nanti setelah satu minggu baru kita pindah ke sini.
0: Betul. Ini apa nih?
1: Ini yang kita bilang ini maggot yang sudah usia di atas 35 hari, dia menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat ESF. Ya,
0: iya,
1: berputar.
0: Berputar terus ya, oke.
1: Jadi kita sudah tidak...
0: Banyak ya berarti ya? Ini.
1: Iya, benar. Sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini.
0: Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya?
1: Iya, yang sudah jadi apa? Yang sudah diurai jadi kaskot, jadi pupuk.
0: Bisa jadi pupuk?
1: Iya, jadi pupuk. Okay. Nanti kita tinggal pisahkan. Pakai ayakan, nanti dia akan terpisah, kita pisahkan ini maggotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal gini, tapi karena sudah terbiasa ya, hal-hal terbiasa jadi sudah ini.
0: Ini berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya?
1: Iya, sudah terurai.
0: Oke, baik.
1: Sama sudah terurai, nanti kita pisahkan itu di sana ini.
0: Itu sudah jadi pupuk. Oke.
1: Sudah jadi pupuk.
0: Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan di mana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga.
1: Benar.
0: Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri beda, apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain, mungkin pupuk apa sih organik dan segala macam. Seperti apa bedanya?
1: Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya. Hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan dekomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan.
0: Itu kalau yang organik biasa ya?
1: Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap, NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal.
0: Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih, kalau kota kan tidak ada ya. Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk.
1: Iya.
0: Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkau kah dengan petani-petani di sini?
1: Ya, pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih
0: terjangkau murah, lah lebih terjangkau. Ya.
1: Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu.
0: Sebenarnya ya, tapi selama ini nggak ada ya.
1: Ya mungkin belum ada. Informasi belum nyampe belum. Ke mereka ya. Mungkin nanti ke depannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot. Itu mungkin nanti akan ke depannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak sama untuk mupuk yang sekarang dilakukan yaitu mupuk pepaya California.
0: Jadi berarti untuk pertanian di sini, pertani ataupun ini usaha-usaha pertanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya?
1: Iya.
0: Sudah ada?
1: Sudah ada untuk menggunakan pupuk dari maggot, cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan bisa dilihat di sekitar lingkungan kita.
0: Oh, itu dari
1: kita,
0: pupuk maggot
1: dari
0: itu?
1: Dari pupuk maggot itu, sebetul.
0: Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan?
1: Untuk sejauh ini untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru dua karung.
0: Dua karung,
1: iya,
0: berarti
1: dua karung,
0: berapa kilo
1: 20-50
0: itu?
1: Kiloan baru.
0: Oke. Okay.
1: Untuk perharinya ini, karena untuk apa ini kan juga rumah maggot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin.
0: Oh, baru kemarin, baru berapa bulan ya?
1: Baru berapa bulan?
0: Dua bulanan kurang lebih ya.
1: Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga begitu.
0: Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan ini gimana nih?
1: Iya, memang luar biasa ini khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bapak Julian Kelly Kambu luar biasa, dia membantu yang akhirnya rumah maggot ini Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain.
0: Oh, untuk memang diteruskan, dibibitkan lagi, dikembangkan begitu.
1: Di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain karena menurut mereka wah ini menjadi solusi selain mengatasi masalah sampah. Menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat.
0: Itu dia.
1: Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin begitu pupuknya tadi bisa buat mupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot mungkin.
0: Sekarang kan memang lagi digalakan di rumah-rumah ya.
1: Benar sekali.
0: Makanya namanya tempat impiannya Kelly.
1: Iya, Kelly.
0: Kelly.
1: Oke. Okay. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan karena dari
0: Kelly adalah keberlanjutan
1: lingkungan. Karena dari maggot ini dia berlanjut Bu, tidak ada putus dari sampah menjadi pakan ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek.
0: Oh iya, saya kira telurnya maggot.
1: Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica, sayuran
0: ya begitu. Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi.
1: Balik lagi.
0: Ada kayak circle, ada siklusnya gitu, perputarannya
1: berputar.
0: Ya.
1: Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu.
0: Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya karena Sorong di khususnya di Kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik-plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga. Ya, itu seperti apa? Karton.
1: Oh ya. Untuk sekarang karena mungkin sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik, hanya masyarakat kan non organiknya dikemanakan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti non organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu akhirnya non organik juga kita kumpul. Hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul seperti bank sampah ataupun pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini Bu, pabrik ram telur. Perusahaan pabrik ram telur, jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur.
0: Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Fendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya. Sehingga padahal sebenarnya nih kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi, akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah?
1: Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, mau komunitas dan lain-lain, makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya yang kita namakan rumah peternakan Maggot Kelly.
0: Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak termasuk Mas Pendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya?
1: Oh ya, kalau saya di sini petani juga.
0: Petani juga.
1: Kebetulan saya petani.
0: Bapak-bapak ini juga.
1: Ini ada profesinya masing-masing, gitu.
0: Oke, tapi mau gitu ya untuk bergabung.
2: Bersosial lah ini.
1: Iya, betul.
2: Ke komunitas sosial.
0: Komunitas sosial. Oke.
2: Masalah latar belakang kita beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Satu tujuan yang kita bisa.
0: Sama. Wah, luar biasa. Mas Pendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya Maggot nih bisa semakin dikenal khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya. Silakan.
1: Oke. Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2. Ya kan? Kita adanya Rumah Maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang itu akan menjadi perubahan iklim dan lain-lain. Mungkin untuk masyarakat ya, bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah, supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengelola sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gadu-gadu itu bisa dibilang
0: campur-campur,
1: tercampur yang akhirnya susah lagi untuk makan waktu dan tenaga di situ.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Ini memang khusus dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat maggot ini bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga begitu. Benar. Ya. Mas Fendi, terima kasih banyak. Baik. Sukses dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. Sukses, Mas. Terima kasih sudah menerima kami. Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kita terkait lalat maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.
3: Sorong, sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu Mobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Lucy Aribo yang menemani Anda. Selanjutnya bersama saya Danusya, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini 1 September 2026, hari Selasa pendengar. Kita akan menyudahi Sorong sore ini nanti di pukul 19, dan di bagian akhir Sorong sore ini mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami, diikuti nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya, insyaallah di pukul 18.21 waktu Indonesia Timur pendengar. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, semoga segala sesuatunya juga berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda. Tapi kalau sebaliknya, semoga Anda masih tetap bersemangat ya untuk terus mengisi dan menjalani hari-hari Anda pendengar. Saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami yang nanti akan diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.21 waktu Indonesia Timur. Subhanallah.

Dunia ini begitu melelahkan. Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Apakah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa.

yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu?

mulai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Sorong sore ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Saya Danusya yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pendengar, di pukul 19 kita akan menjadahi kebersamaan kita di Sorong sore ini dengan lagu-lagu hiburan yang sudah saya siapkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 19 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong malam, kemudian nanti Anda juga dapat mendengarkan beragam musik dan informasi. Ada drama radio di pukul 20, ada warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Anda juga dapat menikmati suasana malam Anda, apalagi kalau ada yang lagi kangen sama kampung halaman. Kita nanti punya pesona lagu dan budaya Nusantara ya. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Sulawesi. Dilanjutkan nanti dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti ada lagu-lagu era 60-an, pendengar ya, era tahun 60-an yang akan menemani suasana malam Anda juga. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 ada jazz music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini, edisi Selasa 1 September 2026. Itu dia berbagai program siaran yang nanti dapat Anda dengarkan, pendengar ya, di Sorong malam ini, dimulai di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nikmati, arungi, lewati, lepaskan segala kepenatan Anda, pendengar, sambil mendengarkan ya berbagai program siaran di Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

Puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini, edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Danusya hingga nanti di pukul 24. Dan kita langsung saja mengawali kebersamaan kita di Sorong malam ini, pendengar, dengan berita Sorong malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi Selasa 1 September 2026 diantaranya pesan Gubernur Elisa Kambu kepada Nimrod Sesa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong. Pemprov Papua Barat Daya diminta seimbang dalam menyusun kebijakan. Bersama saya Danusyah, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Kita awali berita Sorong Malam, pendengar. Asisten 1 Setda Papua Barat Daya, Suwardi Tamal, mendorong OPD untuk memperhatikan kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan.
2: Asisten 1 Setda Papua Barat Daya, Suwardi Tamal, mengakui pengaruh utamaan gender belum menjadi perhatian penuh dalam proses perencanaan pembangunan di lingkungan OPD Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan Suwardi Tamal saat mewakili Gubernur Papua Barat Daya membuka BIMTEK pengaruh utamaan gender tahun 2026 di Kota Sorong. Suwardi mengatakan, sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, aspek gender dalam perencanaan pembangunan belum mendapatkan perhatian yang optimal. Menurut Suwardi, pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender diperlukan untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat yang adil bagi lelaki dan perempuan. Suwardi mengapresiasi Dinas Sosial Papua Barat Daya yang telah menginisiasi pelaksanaan BIMTEK tersebut. Suwardi juga menekankan pentingnya dukungan para kepala OPD terhadap penerapan pengaruh utamaan gender. Komitmen pimpinan

0: diperlukan agar perspektif kesetaraan gender benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
1: Jujur hampir sejak kita terbentuk Provinsi Barat Daya ini, kita belum terlalu memperhatikan masalah gender ini. Padahal di dalam ketentuan itu aturannya sudah jelas. Jadi hampir di semua periode itu harus merencanakan terkait dengan itu tadi, masalah gender. Terutama gender. Cuma selama ini belum terlalu diperhatikan. Tapi yang kami bersyukur pada hari ini Ibu Kepala Dinas sudah menginisiasi sehingga membuat satu kegiatan yaitu Bintek. Ya mudah-mudahan ke depannya ini kegiatan Bintek ini masih tetap dilaksanakan. Karena ini sangat-sangat penting. Karena ke depan juga ini kan ya namanya sekarang gender itu kan tidak bisa lagi dia di ibaratnya di anak tirikan. Karena ibaratnya gender laki dan perempuan juga sudah hampir setara. Nah, terbukti saja ya, contoh kita ambil misalnya dalam setiap pemilihan legislatif itu kan hampir kuota perempuan itu gender itu kan harus 30%, belum lagi di jabatan-jabatan yang lain. Nah, untuk itu ya terima kasih sekali lagi Kepala Dinas yang sudah memberikan Bintek kepada seluruh kasubag-kasubag perencanaan di masing-masing OPD di Provinsi Papua Barat Daya. Mudah-mudahan ke depannya ini ya Kepala-kepala Dinas juga harus mendukung perencanaan pengusungan gender ini. Sehingga ke depannya itu ya apa yang biasa selama ini kita dengar, perempuan dan laki-laki setara, itu betul-betul bisa terbukti.
0: Kegiatan tersebut diikuti 40 peserta yang berasal dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada masing-masing OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Papua Barat Daya minta Nimrod Sesa membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
3: Pemerintah Kabupaten Sorong akhirnya melantik Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong setelah proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah dilaksanakan. Nimrod Sesa dilantik secara langsung oleh Bupati Sorong Joni Kamuru, disaksikan Gubernur Papua Barat Daya dan sejumlah kepala daerah dan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah lainnya di Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan sebagai Sekretaris Daerah memiliki tugas dan peran penting untuk membantu kepala daerah. Oleh karena itu Elisa Kambu berpesan agar Nimrod Sesa dapat membantu Bupati Sorong sehingga roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
4: Jabatan sekda ini adalah jabatan yang sangat strategis dan jabatan tertinggi bagi seorang ASN. Semua orang bisa jadi pegawai, semua orang boleh berjuang, tapi Bapak Oto bisa jadi bupati tapi belum pernah jadi sekda. Pak Jol jadi bupati tapi tidak pernah jadi sekda. Dari waktu kami kampanye saya bilang kan teman-teman semua bupati tapi belum pernah. Ada juga sekda tapi tidak ada yang jadi camat. Saya jadi camat, jadi sekda, jadi bupati.
5: Tugas Anda memastikan kebijakan kepala daerah, mimpi kepala daerah bagaimana bisa diimplementasi. Tidak hanya sekedar di kertas program, tapi itu harus dilaksanakan. Itulah tugas mulai dari perencanaan.
3: Bupati Sorong, Joni Kamuru mengatakan Kabupaten Sorong saat ini sedang berbenah. Pelaksana tugas yang dipimpin oleh Adi Bremantio telah membuat standar. Oleh karena itu diharapkan Sekretaris Daerah definitif di bawah Nimrod Sesa agar dapat melanjutkan dan meningkatkan upaya perbaikan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
6: Pak Sekda memulai dari apa ditinggalkan oleh Pak Bupati Sekda sehingga ya semua bisa jalan dengan baik. Ini saya perlu sampaikan kesetiaan ini memang tidak bisa kesetiaan kita tunggu di tikungan-tikungan tidak bisa. Royalitas ini kita tidak tertunggu di tikungan-tikungan. Royalitas kesetiaan ini harus dari awal startnya.
3: Nimrod Sesa tercatat pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRK Sorong, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bantuan pemberian makanan tambahan kepada anak dan ibu hamil di Kelurahan Palputi. Kita ikuti laporan Husni Laing.
7: Pemerintah Kota Sorong melalui Kelurahan Palputi Distrik Sorong Barat menyerahkan bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada balita stunting dan balita dengan gizi kurang, serta kepada ibu hamil yang tersebar di tiga posyandu yakni posyandu Edelweiss, Dahlia, dan posyandu Teratai Kelurahan Palputi. Kegiatan ini berlangsung di halaman SMP Negeri 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa 1 September 2026. Bantuan yang diberikan ini berupa makanan bergizi seperti biskuit, susu, telur, sayur, buah, beras, beras, dan daging ayam. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Jemima Elizabeth Lobat mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini untuk mendukung pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil serta mencegah stunting. Jemima menjelaskan pemberian makanan tambahan ini sangat penting mengingat angka stunting khususnya di Distrik Sorong Barat cukup tinggi, berada pada angka 26%. Jemima berharap bantuan makanan tambahan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk pemenuhan gizi bagi bayi dan balita serta ibu hamil di daerah tersebut.
8: Kalau untuk bayi balita stunting di Distrik Sorong Barat, khususnya di Kelurahan Palputi itu sampai hari ini itu 26%. Itu berarti masih banyak bayi balita stunting yang ada di Kelurahan Palputi. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Sorong melalui Distrik Sorong Barat secara khusus Kelurahan Palputi untuk mensikapi dan melihat kasus stunting yang cukup tinggi di tiga posyandu yang ada di Kelurahan Palputi, maka Kelurahan Palputi setelah menerima dana sumbangan dana DAU dari pemerintah kota, maka Palura dan jajarannya, Palura Palputi dan jajarannya, mereka melakukan kegiatan pembagian makanan tambahan kepada bayi balita stunting atau bayi balita yang mengalami kekurangan gizi dan ibu hamil.
7: Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengapresiasi kegiatan pemberian makanan tambahan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Palputi dalam rangka pencegahan stunting dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil.
9: Jadi saya hari ini beri apresiasi buat adek Lurah. Ini sudah yang kedua kali beliau ambil dana yang kita beri dari DAU, langsung membelanjakan ini bahan, dan hari ini kita bagi kepada untuk ibu anak-anak yang bayi balita yang stunting, kemudian yang kurang gizi, dan juga untuk ibu hamil.
7: Selain pemberian bantuan makanan tambahan kepada bayi, balita, dan ibu hamil, pada kesempatan itu juga diberikan bantuan PMT kepada Rumah Pemulihan Gizi RPG. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih mengikuti berita Sorong Malam Radio Republik Indonesia Sorong. Berita selanjutnya, pendengar, Dinkes Papua Barat Daya gelar pengobatan gratis layani 527 warga Maibrat dan Sorong Selatan.
0: Dinas Kesehatan Papua Barat Daya menggelar bakti sosial pemenuhan upaya kesehatan masyarakat melalui program dokter mobile di Kampung Sris, Distrik Aitinyo, Kabupaten Maibrat, dan Kampung Saloyo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, mengatakan program dokter mobile merupakan bentuk kepedulian pemerintah provinsi untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil maupun daerah yang berpotensi menghadapi bencana dan krisis tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Menurut Jan Peter, pelayanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, khususnya dalam menghadapi kondisi bencana, krisis kesehatan, dan kejadian luar biasa. Dari dua lokasi pelayanan, sebanyak 527 warga mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Di Distrik Kampung Sris, tercatat 268 pasien dilayani. Sementara di Kampung Saloyo, sebanyak 250 pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.
10: Sekitar 527 pasien yang dilayani atau penduduk dilayani. Nah, ini dan tentunya sudah melewati dari standar yang telah ditetapkan atau standar yang kita tetapkan di Dinas Kesehatan Provinsi. Kegiatan ini juga kami tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi kami juga memberikan pemberian makanan tambahan, susu, untuk ibu hamil, kemudian para anak-anak, para remaja juga diberikan. Nah, vitamin-vitamin juga kami berikan, termasuk vitamin-vitamin yang berusaha juga untuk kesehatan perempuan, termasuk juga kesehatan ibu hamil. Kami juga memberikan obat-obat untuk penjagaan kesehatan, termasuk asam folat yang diberikan adalah asam folat dan generasi 4. Kita tidak lagi menggunakan generasi 3. Seperti nanti bisa dilihat di lapangan, kami sudah memberikan yang terbaik, yaitu memberikan kalsium, juga memberikan vitamin D, juga memberikan DHA omega 3. Itu penting sekali untuk pertumbuhan ibu hamil, untuk janin yang ada dalam kandungan.
0: Penanggung jawab program Ismail Obure menegaskan pelayanan dokter mobile tidak berhenti pada kegiatan di dua lokasi tersebut. Program akan terus dilaksanakan di kabupaten dan kota di Papua Barat Daya hingga Desember 2026. Kegiatan akan selalu dilakukan dengan turun langsung ke tengah masyarakat agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau warga yang membutuhkan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seluruh fraksi DPRK Sorong menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Papua Barat atas LKPJ Bupati 2025. Kita ikuti laporan Dwi Ambar Widyastuti.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong menggelar rapat paripurna lanjutan dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi DPRK terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Papua Barat Daya atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sorong tahun anggaran 2025. Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya melalui juru bicara fraksi Lukas Hermawan mengatakan menerima LHP BPK Papua Barat Daya atas LKPJ Bupati Sorong tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang wajib ditindaklanjuti oleh eksekutif, diantaranya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
12: Setelah mencermati seluruh dokumen penjelasan pemerintah daerah, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRK bersama TAPD, serta seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, maka Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2026 dengan memperhatikan dan menindaklanjuti catatan serta fraksi.
11: Ananias Mas, anggota fraksi kelompok khusus DPR Kabupaten Sorong menyampaikan hal senada meskipun menerima LHP BPK RI perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Namun eksekutif diharapkan dapat melaksanakan catatan maupun rekomendasi yang diberikan dan semakin meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
13: Kami kelompok khusus DPR Kabupaten Sorong menyatakan bahwa dapat menerima dan menyetujui laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 dengan syarat dan catatan-catatan yang dapat disebawahi. Pemerintah daerah Kabupaten Sorong segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan perwakilan wilayah Papua Barat Daya terkait dengan pengelolaan dana umum khusus di Kabupaten Sorong.
11: Laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun 2025 telah disampaikan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dengan pemberian opini wajar dengan pengecualian. Dari Aimas Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, pendengar, LMA Sorong Selatan sosialisasi penguatan program MBG.
14: Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan program makan bergizi gratis atau MBG dan pembagian sembako kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat LMA Kabupaten Sorong Selatan pada Senin 31 Agustus 2026. Ketua LMA Kabupaten Sorong Selatan Pendeta Martin Tisia kepada RRI menyampaikan program MBG sangat bermanfaat bagi anak-anak generasi bangsa, di mana dampak program MBG ini dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak, kemudian mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar anak, serta membantu tumbuh kembang anak secara optimal.
15: Hari ini kegiatan kedua kalinya berfokus pada kami jelaskan bagaimana manfaat dari MBG itu sendiri, supaya masyarakat kita tidak terbawa asosiasi dengan isu-isu yang berkembang di sana-sini, bahwa MBG itu tidak ini itu dan sebagainya. Tapi kali ini betul-betul masyarakat setelah mengikuti sosialisasi hari ini sangat-sangat mendukung dan sangat bermanfaat sekali MBG ini, dan kalau bisa ditingkatkan terus lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang, karena MBG ini sangat menolong membantu masyarakat kita, lebih khusus anak-anak didik, anak-anak sekolah sebagai generasi milenium, generasi emas yang sama-sama cita-citakan ke depan. Tujuan daripada MBG ini mencerdaskan manusia Indonesia yang bertumbuh subur, sehat, terampil, dan cerdas.
14: Pendeta Martin Tisia juga mengharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan program MBG ke distrik-distrik dan kampung kampung atau tidak hanya dipusatkan di kota. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar demikian berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong malam ini.
3: Pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, saya Danusya masih menemani Anda dan berbagai program siaran di Sorong Malam ini masih akan terus saya hadirkan hingga usai nanti di pukul 24. Selamat malam, Leimobo, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati, mengisi suasana malam Anda, melepaskan segala kelelahan, kepenatan ya pendengar, bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sorong dengan berbagai program siaran yang tentu saja saya hadirkan untuk Anda. Sorong Malam ini tadi telah diawali dengan berita Sorong Malam, beragam berita-berita terkini teraktual di wilayah Papua Barat Daya. Selanjutnya pendengar, ada beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id yang mau saya hadirkan untuk Anda. Sampai nanti di pukul 20 pendengar, Anda akan mendengarkan drama radio. Setelahnya juga masih akan saya lengkapi dengan beragam musik dan informasi. Di pukul 21 ada Warta Berita Pro 3 Jakarta. Anda juga nanti dapat mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Ada lagu-lagu dari Pulau Sulawesi pendengar yang nanti akan saya hadirkan. Ruang Rindu di pukul 22 akan hadir dengan lagu-lagu era tahun 60-an. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 ada Jazz Music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini. Bagaimana juga dengan kabar Anda sampai dengan saat sekarang ini di awal bulan September ini? Semoga di awal bulan ini Anda lebih bersemangat lagi nih untuk menjalani berbagai aktivitas Anda. Mungkin di bulan September ini ada momen yang Anda nanti-nantikan, ada acara yang akan Anda gelar atau Anda ikuti. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan sukses, pendengar. Nah, tentu saja juga akan saya pilihkan lagu-lagu yang semoga saja bisa memberikan hiburan tersendiri nih untuk Anda menikmati, mengisi suasana malam Anda. Dan kalau misalnya juga ada informasi-informasi menarik yang bisa Anda bagikan, yang bisa Anda share nih, pendengar, apalagi kalau Anda lagi dalam perjalanan saat sekarang ini, boleh nih Anda bagikan ya beragam informasi-informasi tersebut, pendengar, di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812 3868 8703.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Club 80s dengan lagunya Jangan Pernah Kembali. Pendengar, salah satu berita yang juga bisa Anda baca di rri.co.id ini mengenai harga Pertamax Turbo, Dex Lite dan juga Pertamina Dex naik ya, mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga ini mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak dan juga faktor relevan lainnya. Jadi Pertamax Turbo dengan RON 98 ini mengalami kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Lite mengalami kenaikan harga dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter mulai periode penyesuaian tersebut. Pertamina Dex pendengar juga mengalami kenaikan harga dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter mulai hari ini. Pertamina Patra Niaga menyebutkan penyesuaian ini hanya berlaku pada sebagian produk BBM non-subsidi. Produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 ini tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut. Keputusan tersebut mempertimbangkan keekonomian daya beli serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM ya. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora, menyampaikan penyesuaian harga ini mengacu pada formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendengar, Pertamina Patra Niaga tetap menjaga kualitas produk dan layanan kepada konsumen setelah penyesuaian harga. Perusahaan juga menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing. Penyesuaian harga tersebut pendengar berlaku untuk produk BBM non-subsidi ya. Mulai hari ini Selasa 1 September 2026, ketentuan harga baru berlaku sejak pukul 00 WIB sesuai informasi Pertamina Patra Niaga. Masyarakat pengguna BBM diminta menggunakan produk yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan untuk mendukung penggunaan. Jadi himbauan tersebut memang disampaikan bersamaan dengan informasi penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi. Jadi Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Kemudian Dex Lite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Dan Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liternya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dengan berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Ini ada juga berita mengenai KPK menduga nih pendengar ada mengenai praktek korupsi penerimaan mahasiswa baru. Ini terjadi di banyak kampus ya pendengar. Jadi KPK menduga praktek korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru ini juga terjadi di sejumlah perguruan tinggi, tidak hanya di Universitas Jenderal Sudirman ya, atau UNSUD, yang viral ini pendengar belakangan ini di Purwokerto, Jawa Tengah, yang rektornya telah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pendengar di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ia mengatakan memang ada dugaan bahwa praktek-praktek pengkondisian pada proses penerimaan mahasiswa baru di kampus-kampus itu jamak terjadi. Budi mengatakan perkara di UNSUD ini menjadi kasus kedua yang ditangani KPK terkait dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya KPK juga pernah ya menangani perkara serupa di Universitas Lampung Unila di tahun 2022. Dan menurut Budi, setelah menangani perkara di Unila, KPK menerbitkan surat edaran sebagai langkah pencegahan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri nih pendengar. Ini berita selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Pendengar, saat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan drama radio ya, dengan judul Belenggu di Balik Pintu yang diproduksi oleh RRI Cirebon. Dan jangan lewatkan juga beragam musik dan informasi lainnya yang masih akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak.

0: anak kecil dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas Wak, sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju Ranti, tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya Ranti.
1: Iya Wak, makasih ya Wak.
0: Iya Ranti, kamu semangat ya.
2: Lara, dimana sebenarnya kamu nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois, pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas nak. Tapi firasat ibu berkata lain nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara.
1: Pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak. Orang gila.

0: Nanti, Lara. Bangun. Lara, bangun, Wak. Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing.
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara, ya Allah, Lara kamu masih hidup, nak.
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak. Ibumu.
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat, kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Ah, Lara, pergi. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang. Ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo, nanti. Cepat, cepat, nanti. Ayo, ayo.

Tai besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

0: Sorong malam ini.
1: Pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda di Sorong Malam ini, edisi Selasa 1 September 2026. Kita masih akan bersama-sama ya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan untuk Anda. Nah, sesaat lagi saya punya beragam musik dan informasi hingga di pukul 21. Di pukul 21 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Di pukul 21.30 jangan lewatkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Sulawesi. Di pukul 22 ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dengan lagu-lagu era tahun 60-an. Selanjutnya atau yang terakhir pendengar, ada Jazz Music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita ya di pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ada lagu-lagu pilihan tentu saja untuk menemani Anda menutup suasana malam Anda bersama Pro 1 RRI Sorong. Nah, pendengar, dari kemarin hingga hari ini para pecinta sepak bola masih membahas mengenai pensiunnya legenda mega bintang dari lapangan hijau. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi ya pendengar. Jadi mega bintang Lionel Messi akhirnya resmi nih mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina di usianya 39 tahun, tepatnya setelah kapten timnas Argentina itu menjalani seluruh pertandingan di Piala Dunia 2026. Keputusan Messi tersebut sekaligus menutup kiprah panjang sang kapten bersama Argentina yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Messi menyampaikan keputusan tersebut ya pendengar melalui unggahan emosional di Instagram pribadinya @leomessi dengan menyertakan catatan tulisan tangan dalam bahasa Spanyol. Ia meninggalkan timnas Argentina sebagai pencetak gol dan pemilik jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah sepak bola Argentina. Sepanjang karir internasionalnya, Messi mencatat 125 gol dalam 207 penampilan bersama Argentina. Ia juga menjadi bagian nih pendengar dari 6 kampanye Piala Dunia termasuk perjalanan hingga final Piala Dunia 2026 menghadapi Spanyol. Messi mengungkapkan dirinya sebenarnya sudah menyiapkan pernyataan perpisahan sejak 21 Juli atau 2 hari setelah final Piala Dunia 2026. Namun wafatnya sang ayah Jorge Messi pada usia 68 tahun tanggal 8 Agustus 2026 lalu di Rosario membuatnya yakin untuk mengakhiri perjalanannya. Ia menuliskan, "Saya menulis kata-kata ini pada 21 Juli, 2 hari setelah final. Hari ini setelah apa yang terjadi dengan ayah saya," kata Messi melalui Instagram pendengar. Bagi Messi, keputusan meninggalkan timnas Argentina bukan sesuatu yang mudah. Ia mengakui perpisahan tersebut menyakitkan, tetapi merasa sudah tiba waktunya untuk mengakhiri perjalanannya sebagai pemain Argentina. "Itu adalah keputusan yang menyakitkan dan sampai sekarang masih sangat menyakitkan. Tetapi saya mengerti bahwa waktunya telah tiba," ucap Messi. Messi menegaskan pendengar dirinya selalu memberikan kemampuan terbaik setiap kali mengenakan jersey Argentina. Ia mengatakan perjuangannya bersama Argentina tidak hanya terjadi ketika tim tersebut mulai meraih berbagai gelar. Messi juga mengingat masa-masa sulit ketika dirinya nih harus menghadapi sejumlah kegagalan di final turnamen internasional. Ia mengatakan, "Saya bersumpah kepada kalian bahwa saya selalu memberikan segalanya, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir saat kami memenangi semuanya, tetapi juga sebelum itu." Dalam pesan perpisahannya, Messi juga menyampaikan penghargaan kepada keluarga, pelatih, staf, ofisial, dan seluruh rekan setimnya. Ia bahkan turut berterima kasih kepada para pendukung Argentina yang terus memberikan kasih sayang kepadanya dalam berbagai situasi. Kini pendengar, Messi tidak lagi akan menjadi sosok yang berdiri di garis depan perjuangan Argentina sebagai seorang pemain ya. Ia memilih menyaksikan perjalanan generasi berikutnya dari posisi berbeda, yakni sebagai seorang pendukung tim nasional.

Pendengar, saya bukan pendukung timnas Argentina, bukan juga fans Lionel Messi, tapi sebagai pecinta sepak bola, Messi kalau saya bilang sih dia tuh alien. Alien dia ya, karena dia jago sekali lah pendengar. Kalau sudah di atas lapangan, wajar lah ya kalau dia menjadi legenda sepak bola dunia yang kayaknya mungkin 1000 tahun lagi ada pemain seperti Lionel Messi yang muncul di dunia ini, pendengar, saking hebatnya seorang Lionel Messi. Kita beralih ke Mohamed Salah, pendengar, yang juga mendapatkan apa ya, penghormatan, pendengar. Jadi Mohamed Salah ini akan menjadi nama salah satu jalan di Turki. Jadi penghormatan ini ternyata diberikan atas kebesaran namanya bersama klub yang dibelanya saat ini, yaitu Trabzonspor, pendengar. Wali kota Yomra di Turki, Mustafa Biyik, ia memastikan kabar tersebut. Jadi pernyataan itu disampaikan melalui laporan ESPN terkait penghormatan untuk Mohamed Salah, pendengar. Ia mengatakan, kami bangga Mohamed Salah, pemain besar, pernah bermain di Turki dan tinggal di sini. Kami akan memberikan salah satu nama jalan dengan nama Mohamed Salah. Jalan tersebut nantinya menjadi tempat tinggal Mohamed Salah selama berada di Turki. Pemain Mesir itu menandatangani kontrak bersama Trabzonspor setelah meninggalkan Liverpool. Bersama Liverpool, Salah mencetak 257 gol dalam 442 penampilan. Ia membawa The Reds 2 kali juara Liga Premier dan sekali Liga Champions. Dan saat ini bersama Trabzonspor, Salah langsung juga mencetak 2 gol ya di debutnya saat menghadapi Istanbul Başakşehir di Liga Super Turki. Namun Salah juga gagal membawa klubnya lolos ke Europa League, pendengar. Salah dikabarkan menerima gaji sebesar 17 juta euro per musimnya bersama Trabzonspor. Ini berarti Salah menerima 350 miliar rupiah dalam waktu setahun bersama klub barunya saat ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Mendengar itulah dari Audi dengan lagunya Dibalas Dengan Dusta. Apakah ada yang pernah mengalami cintanya dibalas dengan dusta? Wah, pasti sangat menyakitkan sekali ya. Nah, pendengar, sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan mengikuti Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Dan nanti di pukul 21.30, jangan lewatkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Sulawesi. Ruang Rindu akan hadir juga dengan lagu-lagu era tahun 60-an. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24, ada Jazz Music, pendengar, yang nanti menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.

0: kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
4: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh
3: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
4: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi 28 juta itu
3: total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
7: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
2: Baik.
7: Itu aja.
6: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
8: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
7: Tidak ada hubungan apa-apa.
8: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
7: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
8: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
7: Tidak ada.
8: Tidak pernah?
7: Tidak.
8: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
7: Mansur? Tidak.
8: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
7: Tidak ada.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
10: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
9: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan, mengungkapkan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
11: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
9: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
12: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
9: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
2: Perumbulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
13: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
14: pemimpin Perumbulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan ketersediaan mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
13: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
14: Sementara itu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
15: Kami, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu, yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan, bahkan harga. Sisi pasokan dan harga, kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
14: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
9: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
17: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
9: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
17: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
9: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2004. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkungan.

istri yang saling mengisi. Gong negara selayar sebagai suami, sementara negara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong negara selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Lemobok, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada lagu-lagu Indonesia tahun 70-an yang disiapkan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong malam ini pendengar. Dan lagu-lagu yang bisa Anda pilih di antaranya, ini ada lagu yang akan saya bacakan di playlistnya ya pendengar. Di antaranya ada lagu dari Zubaidah dan Akadir dengan Keluar Kota, Kelompok Kampungan dengan Hidup Ini Seperti Drama, ada Bimbo dengan Ku Tatap Wajahmu, ada Marini dengan Mengharap Yang Tak Mungkin, Edisi Litonga dengan Tangis dan Cinta, Surat Cinta dari Nur Afni Oktavia, Gubahanku dari Bruri Marantika, The Crab dengan Duri dan Cinta, ada Duo Kribo dengan Aku Harus Jadi Superstar, dan ada Titik Sandora dan Muhsin Alatas dengan lagunya Percaya Harapan dan Cinta. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini. Silakan dipilih salah satunya pendengar. Anda bisa telepon di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Anda yang telepon lewat 324222, pastikan Anda sambil memonitor siaran Pro 1 RRI Sorong ya, agar nanti bisa mendengarkan suara saya lewat radio, walaupun juga agak delay karena kalau ingin mendengarkan langsung lewat telepon, belakangan ini lagi sering hilang-hilang suaranya, jadi nanti agak mengganggu komunikasi kita ya. Atau nanti telepon saja nih di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Lewat chat WhatsApp juga boleh, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Dan silakan dikirimkan lagu yang Anda pilih untuk siapa saja yang ingin Anda sapa di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aida Mustafa dengan Demi Cinta mengawali Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia tahun 70-an, lagu-lagu yang disiapkan oleh musik director Pro 1 RRI Sorong malam ini. Ada Zubaidah dan Akadir dengan Keluar Kota, Bimbo dengan Kutatap Wajahmu, Marini dengan Mengharap Yang Tak Mungkin, kemudian ada Nur Afni Oktavia dengan Surat Cinta, The Crab dengan Duri dan Cinta, Bruri Marantika dengan Gubahanku, Duo Kribo dengan Aku Harus Jadi Superstar, Titik Sandora dan Muhsin Alatas dengan Percaya Harapan dan Cinta, Kelompok Kampungan dengan Hidup Ini Seperti Drama, dan ada Tangis dan Cinta dari Edisi Litonga. Itu dia pendengar lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini ya. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Danu, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat tentunya.
0: Insya Allah. Semoga sehat juga ya Ibu Ana ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan.
1: Ada yang kurang sehat Mas Danu.
0: Apa itu?
1: Kantong nih, kantong.
0: Oh, kantong.
1: Kurang sehat sedikit.
0: Insya Allah nanti dilancarkan rezekinya ya.
1: Amin. Terus ini Bimbo aja Mas Danu.
0: Bimbo, okay.
1: Okay, salam buat Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Perida, Ibu Ima, Bunda R, Kak Puja, terus Bang Luhut, Bang Daniel, Bung Dae, Pak Nasru, terus Bang Benijo Manado, Pak Widi, Pak Deki, Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, Bang Alan, terus Pak Monika, Bu Monika, Pak Jumadi, Pak Otis, Pak Jepri, Putra Tengah, dan semuanya sajalah Mas Danu. Salam kompak selalu buat Mas Danu. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Danu. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Ana yang dipilih lagunya Bimbo dengan judulnya Kutatap Wajahmu. Siap, nanti saya putarkan ya. Masih di panggilan WhatsApp sudah ada yang bergabung lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu. Selamat malam Mas Danu.
0: Waalaikumsalam Ibu Hartini. Silakan.
2: Kebetulan tadi saya tidak dengar list lagunya.
0: Oh gitu. Ini di playlist kita ada Zubaidah, Keluar Kota, Marini, ada Nur Afni Oktavia, ada The Crab, ada Bruri, Duo Kribo, Titik Sandora, Kelompok Kampungan, Edisi Litonga.
2: Oh, Titik Sandora sudah Mas Danu.
0: Okay.
2: Iya, lagu saya kirim buat Ibu Pendeta Nanuru yang sedang berulang tahun. Semoga panjang umur, tambah sehat selalu. Tentunya Tuhan selalu berkahi. Terus buat pendengar saya lain, Bu Ana, Mama Du, Mama Ida, Mama Monika, Bu Rete, Pak Rete, Bu Bidan Luis, Ibu Ana, Bu Bari, ada Pak Nasrun, Pak Willy, Pak Widi, Pak Effendi, Pak Otis, Pak Buce, Pak Niko, Pak Deki, Pak Widi, Pak Willy, Bang Luhut, Pak Andi, Bang Andi, Pak Leman, terus buat Pak Jumadi di Manila, terus buat Kita Elvina Natalia Nonafika, Cikuria di Jakarta Utara, dan Teteh Cinda di Bogor. Selamat malam semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Makasih Mas Danu. Semoga Mas Danu juga sukses dan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Lemobok. Terima kasih untuk Ibu Hartini yang dipilih Titik Sandora dan Muhsin Alatas dengan Percaya Harapan dan Cinta. Kita masih lanjut lagi nanti pendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia tahun 70-an, dan kita dengarkan dulu Bimbo dengan Kutatap Wajahmu dipilih sama Ibu Ana, dan barusan ada Ibu Hartini pilih Titik Sandora dan Muhsin Alatas dengan Percaya Harapan dan Cinta. Nanti Anda masih bisa telepon lagi ya di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Itulah dari Titi Sandora dan Musin Alatas dengan Percaya Harapan dan Cinta. Lagunya tadi dipilih sama Ibu Hartini. Sebelumnya juga tadi ada Bimbo dengan Kutatap Wajahmu. Lagunya dipilih sama Ibu Ana. Pendengar, masih ada Zubaidah dan Kadir Keluar Kota, Marini Mengharap Yang Tak Mungkin, Nur Afni Oktavia dengan Surat Cinta, The Crab dengan Duri dan Cinta, Bruri Marantika Gubahanku, Duo Kribo Aku Harus Jadi Superstar, Kelompok Kampungan Hidup Ini Seperti Drama, dan Edisi Litonga dengan Tangis dan Cinta. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 70-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Silakan Pak Jumadi.
1: Saya pilih lagunya Edisi Litonga saja.
0: Edisi Litonga, oke.
1: Ya, salam-salam dulu dengan semua rekan-rekan ini. Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, ya semua-semuanya saja lah sebelum monitor ini dan sesudah monitor. Itu saja Pak Denny.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Jumadi. Pak Jumadi pilih Edisi Litonga dengan Tangis dan Cinta. Saya masih nantikan lagi nih pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Ini tumben malam ini di nomor telepon 324222 belum ada panggilan masuk ya. Ini dari tadi panggilan masuknya dari nomor WhatsApp ini. Pendengar yang masih mau bergabung, masih saya tunggu partisipasi Anda di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini, masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 70-an dan lagu-lagu yang disiapkan oleh musik director kita. Ada Zubaidah dan Kadir dengan Keluar Kota, Marini dengan Mengharap Yang Tak Mungkin, Nur Afni Oktavia dengan Surat Cinta, The Crab dengan Duri dan Cinta, Bruri Marantika dengan Gubahanku, Duo Kribo dengan Aku Harus Jadi Superstar, dan ada Kelompok Kampungan dengan Hidup Ini Seperti Drama. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist Ruang Rindu malam ini. Silakan dipilih lagu-lagunya pendengar, dan silakan salam-salam juga untuk yang ingin Anda sapa ya. Pendengar dimanapun Anda berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia ya. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, semoga selalu tetap bersemangat untuk terus menikmati hari dan tentu saja bergabung di program A1 Radio Republik Indonesia, entah di RRI Sorong atau di Pro 1 Jayapura misalnya, atau di berbagai Pro 1 di tanah air, pastinya dengan Ruang Rindu ya, para pecinta Ruang Rindu dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan fit, agar bisa terus juga menikmati dan terhibur dengan lagu-lagu yang selalu dihadirkan di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Saya masih tunggu nih pendengar, silakan di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Kalau belum ada yang bergabung, saya putarkan dulu kalau begitu ya, pilihan lagunya Pak Jumadi, lagunya Edisi Litonga dengan Tangis dan Cinta.

Jika Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia tahun 70-an. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Di playlist pendengar Anda masih bisa memilih salah satu lagu. Ada Zubaidah dan Kadir dengan Keluar Kota. Ada Marini dengan Mengharap Yang Tak Mungkin. Nur Afni Oktavia dengan Surat Cinta. The Crab dengan Duri dan Cinta. Bruri Marantika dengan Gubahanku. Duo Kribo, Aku Harus Jadi Superstar. Dan masih ada Kelompok Kampungan dengan lagunya Hidup Ini Seperti Drama. Saya Danusyah masih menemani Anda nih pendengar. Saya masih nantikan lagi ya di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari edisi Litonga dengan Tangis dan Cinta. Lagunya tadi dipilih sama Pak Jumadi. Nah, Anda yang mau bergabung masih saya nantikan di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Dan pendengar, salah satu lagu pilihan malam ini adalah lagu dari Kelompok Kampungan. Ini adalah band asal Jogja ya, yang terbentuk di era 70-an. Jadi mereka ini terbentuk oleh musisi dan seniman Jogja yang sangat kuat, yaitu W.S. Rendra, dan salah satu anggota mereka adalah Sawung Jabo yang juga pernah membesarkan nama Kantata Takwa, Sirkus Barok, Suami, God Bless, dan banyak lagi. Aliran yang dihadirkan juga sangat unik, memadukan musik tradisional dan terkadang peralatannya seadanya. Kemudian istilah kampungan ini juga diambil sebagai bentuk perlawanan dan kesadaran diri bahwa kesenian mereka ini bertolak dari spontanitas kehidupan masyarakat kampung sehari-hari. Makanya kenapa namanya disebut sebagai Kelompok Kampungan ini pendengar. Tapi musik yang mereka hadirkan tentu saja tidak kampungan. Siapa tahu Anda ingin mendengarkan lagunya, boleh dipilih juga ya pendengar di playlist kita malam ini. Dan masih belum ada yang bergabung. Masih belum ada panggilan masuk ya. Tapi saya tetap nantikan, saya tetap tunggu pendengar ruang rindu dimanapun Anda berada. Anda masih bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Anda yang sudah mau tidur, sudah mau beristirahat, selamat tidur, selamat beristirahat ya. Jangan lupa dicek-cek lagi segala sesuatunya sebelum Anda terlelap, jangan sampai ada yang lupa dipadamkan, dimatikan, yang lupa di, siapa tahu ada yang lupa dikunci begitu ya, biar Anda lebih nyaman saja menikmati suasana istirahat malam Anda. Anda yang sedang bertugas, sedang beraktivitas, sedang piket, malam ini selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang belum bisa tidur, lagi bikin sesuatu, lagi mengerjakan sesuatu untuk hari esok, selamat mengerjakan juga. Semoga sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong dan juga terhibur begitu ya dengan lagu-lagu yang ada di playlist ruang rindu kita malam ini. Saya masih tunggu ya pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda masih bisa bergabung di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ini masih belum ada panggilan masuk ya di dua line telepon kita, di 3242222 dan juga di nomor WhatsApp. Tadi sudah ada Pak Jumadi, sudah ada Ibu Hartini, sudah ada Ibu Ana yang gabungan. Nah, saya masih tunggu lagi penelpon lainnya di ruang rindu Pro 1 RRI Sorong. Kalau belum ada yang bergabung, saya mau putarkan dulu lagu dari Melky Guslau dengan Satu Jumpa Satu.

0: Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Pendengar, Anda masih bisa bergabung ikutan pilih lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini. Di playlist masih ada Zubaidah dan Kadir, Keluar Kota, Marini dengan Mengharap Yang Tak Mungkin, Nur Afni Oktavia dengan Surat Cinta, The Crab dengan Duri dan Cinta, Bruri Marantika dengan Gubahanku, Duo Kribo Aku Harus Jadi Superstar, dan ada Kelompok Kampungan dengan Hidup Ini Seperti Drama. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist kita malam ini pendengar. Anda yang mau bergabung silakan ya, teleponnya di 0951 324 222, atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Anda bisa salam-salam juga pastinya ya, kirimkan lagu yang Anda pilih untuk orang yang mungkin ingin Anda sapa nih pendengar, atau ya yang biasa juga bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong yang sudah sering saling sapa dimanapun berada begitu ya. Silakan, masih saya nantikan nih pendengar, masih juga dengan lagu-lagu Indonesia era tahun 70-an sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk yang tinggal di wilayah Papua Barat Daya di Kota Sorong dan sekitarnya, jangan lupa nanti datang ya di RRI Fest RRI Sorong 2026 Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri tanggal 3 September 2026 di halaman kantor RRI Sorong. Jadi ada pasar murah, ada bazar UMKM, terus juga nanti ada aksi bersih-bersih lingkungan, dan ada cek kesehatan gratis, dan ada juga Zumba bareng. Jadi Anda bisa berpartisipasi ikuti berbagai kegiatan yang dihadirkan nih pendengar, dimulai di pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Jadi sekali lagi nanti tanggal 3 pagi nih, kalau Anda tidak punya agenda atau bingung mau kemana begitu, nah Anda bisa datang ya di halaman kantor RRI Sorong mengikuti acara RRI Fest 2026 3 September 2026. Ada bazar, ada pasar murahnya, ada bazar UMKM-nya, terus juga nanti kita akan Zumba bareng, terus juga ada aksi bersih-bersih lingkungan, dan ada cek kesehatan gratis. Itu dia ya berbagai kegiatan yang akan hadir di RRI Fest 2026 pendengar, tanggal 3 September 2026. Jadi kita nantikan partisipasi dan kedatangan Anda ini ya, masyarakat se-Papua Barat Daya yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya. Silakan datang dan ramaikan RRI Fest tanggal 3 September 2026, dimulai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nampaknya masih belum ada yang bergabung ya, mungkin sudah pada tidur. Ini kalau di Indonesia Timur sekarang sudah hampir pukul 23 ya, kemudian kalau di Indonesia Tengah beda sejam ini ya, berarti kalau di Indonesia Tengah ini masih hampir baru mau pukul 22 ya, baru mau pukul 22. Kalau di Indonesia Barat ini sepertinya baru mau pukul 21 atau baru mau jam 9. Nah nanti Anda masih bisa gabung ini ya. Nampaknya sudah ada panggilan WhatsApp yang masuk, coba saya sapa kalau begitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagai Rindu Memori Satu Lagu.
0: Pak Nasrun, silakan Pak Nasrun, pilih lagu yang mana?
1: Kenapa setiap ada pun, kenapa setiap ada antrian nih, alhamdulillah bisa tembus telepon Bang.
0: Iya Pak Nasrun.
1: Nah ya, apa lagunya Bang? Monitor saya ini.
0: Ini masih ada Zubaidah dan Kadir, Marini, Nur Afni Oktavia.
1: Zubaidah saja Bang.
0: Zubaidah, oke, silakan.
1: Iya, pertama-tama Bang, lagunya saya bertugas. Saya selalu yang semua keluarga rumah, hanya semua saya sekarang kompoknya ada Ibu Artini, Berdari Mua, Bung Leman, Ibu Rete, Papa Rete, Pak Alti, Sada Puja, Ibu Ana, Imar Sohi, Pak Widi, ada Buddha, ada Ibu Bidan, ada Jakarta, ada Bogor, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadan, ada Pak Dajul Suteng, Natalia, semuanya tanpa terkecuali Kompas Kalau. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam kembali untuk Pak Nasrun. Langsung yang dipilih ini lagunya Zubaida dan Kadir dengan Keluar Kota. Oke, kita dengarkan kalau begitu pilihan lagunya Pak Nasrun, lagunya Zubaida dan Kadir dengan Keluar Kota. Dan ya, nanti mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi ini ya. Mudah-mudahan masih ada waktu juga untuk Anda pendengar yang mungkin baru bergabung dan mau ikutan gabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 70-an.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya sudahi kebersamaan kita ya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 70-an edisi Selasa 1 September 2026. Dan sesaat lagi pukul 23 waktu Indonesia Timur, kita akan sampai di bagian akhir kebersamaan kita, pendengar. Dan nanti Anda akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu pilihan dalam Jazz Music di pukul 23 hingga pukul 24. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Yang belum sempat bergabung, jangan lupa besok Anda bisa kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya mau sudahi Ruang Rindu bersama dengan Ebit GAD dengan Kamelia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: saudari semua yang saya hormat. Jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong malam ini.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Suatu hari, seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Anak kedua melakukan hal yang sama, sehingga garisnya tinggal 60 cm. Begitu juga seterusnya, hingga tersisa 20 cm. Yang terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm tersebut. Namun, dia justru membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kau memang bijak, karena untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten, dan biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Karena permata akan tetap bersinar, meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Dan naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Dan majulah tanpa harus menyingkirkan."

Seorang pemikir terkenal, Plato, pernah menangkap basah salah seorang muridnya yang sedang berjudi, kemudian memarahinya habis-habisan. Sang murid kemudian menunjukkan sejumlah uang di hadapannya untuk membela diri. "Tapi uang yang aku pertaruhkan sedikit sekali, guru." Dan jawaban yang diberikan Plato adalah sebuah pelajaran sekaligus retorika. "Aku tidak peduli dengan uang yang kau habiskan. Aku hanya marah pada waktu yang terbuang. Jika kau membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu."

pendengar, tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Sorong malam ini.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1, Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu 2 September 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari ini ya. Selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun. Selamat menyambut hari ini dengan di hari yang baru dengan harapan yang baru tentunya. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu religi Hindu untuk Anda, umat Hindu dimana saja berada. Dan tentunya selamat mengikuti program-program acara Programa 1 Sorong di hari ini, hari Rabu 2 September 2026.

Om Swastiastu, Om Awignamastu Namusidam, Om Sirirastu Tat Astu Swahe, Om Anubadrah Kartawiyantu Iswatah, Wismadaning Sumanasah Syama. Semoga pikiran yang jernih, pikiran yang suci selalu datang dari segala penjuru arah. Yang kami hormati segenap pendengar Radio Republik Indonesia Sorong dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan kepada kita semua. Perkenankan pada kesempatan ini, saya Goto Wahyono selaku penyelenggara Bimas Hindu pada Kementerian Agama Kabupaten Sorong menyampaikan mimbar agama Hindu dengan tema Jalan Kebahagiaan Hidup bagi Umat Manusia. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, setiap manusia yang lahir ke dunia pasti mendambakan kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam penderitaan. Namun seringkali manusia mencari kebahagiaan hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi, seperti harta, jabatan, pujian, dan kenikmatan sesaat. Padahal kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta benda, melainkan pada ketenangan hati dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Dalam ajaran Hindu dijelaskan bahwa tujuan hidup manusia disebut dengan Catur Purusa Arta, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Dharma adalah tahu kebajikan. Arta adalah kesejahteraan atau harta benda. Kama adalah keinginan dan kebahagiaan duniawi. Sedangkan moksa adalah kebahagiaan tertinggi berupa kebebasan rohani dan penyatuan diri dengan Ide Sang Hyang Widiwasa. Hal ini mengajarkan bahwa manusia boleh mencari kekayaan dan menikmati kehidupan, tetapi semuanya harus dilandasi oleh Dharma. Bila manusia melupakan Dharma, maka hidup akan dipenuhi dengan keserakahan, pertengkaran, dan penderitaan. Kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 66 menyatakan, Nasti budir ayutasya, na cayuk tasya bawana, na cabawayatah santir, asantasya kutah sukam. Artinya, dapat mengendalikan pikirannya tidak akan memiliki kebijaksanaan dan tidak akan mendapatkan atau memusatkan pikirannya. Tanpa ketenangan tidak akan ada kedamaian, dan tanpa kedamaian bagaimana mungkin ada kebahagiaan. Sloka ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai apabila manusia memiliki ketenangan batin. Oleh sebab itu,
pengendalian diri menjadi sangat penting dalam kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia, pikiran merupakan sumber dari segala tindakan manusia. Bila pikiran dipenuhi kebencian, iri hati, dan kemarahan, maka hidup akan terasa berat dan penuh penderitaan. Namun, bila pikiran dipenuhi cinta kasih, kesabaran, dan rasa syukur, maka hidup akan menjadi damai. Karena itu, agama Hindu mengajarkan manusia untuk selalu melatih pengendalian diri melalui sembahyang, yoga, meditasi, dan berbuat baik. Dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 disebutkan, Udaret atman natmanam avasadayet atmaiwa hei atmano bandur atmaiwa ripur atmana, yang artinya, hendaknya manusia mengangkat dirinya sendiri dengan pikirannya dan jangan merendahkan dirinya, sebab pikiran adalah sahabat bagi dirinya, tetapi pikiran pula dapat menjadi musuh bagi dirinya. Sloka ini menjelaskan bahwa kebahagiaan dan penderitaan manusia sesungguhnya sangat ditentukan oleh kemampuan mengendalikan pikirannya sendiri. Hadirin yang berbahagia, selain pengendalian diri, manusia juga harus memiliki rasa syukur. Bersyukur berarti menerima anugerah Tuhan dengan hati tulus dan ikhlas. Orang yang bersyukur tidak akan mudah mengeluh dan tidak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Seringkali manusia merasa kurang bahagia karena terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Padahal kesehatan, keluarga, kesempatan hidup, dan kedamaian merupakan karunia Tuhan yang sangat berharga. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan hidup, yakni harmoni manusia dengan Tuhan, harmoni manusia dengan sesama, harmoni manusia dengan alam. Apabila ketiga hubungan ini dijaga dengan baik, maka kehidupan akan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Hubungan harmonis dengan Tuhan diwujudkan melalui sembahyang dan bakti. Hubungan harmonis dengan sesama diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan membantu. Sedangkan hubungan harmonis dengan alam diwujudkan dengan menjaga lingkungan dan tidak merusak alam ciptaan Tuhan. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan manusia terdapat musuh-musuh dalam diri yang disebut satripu, yaitu kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya. Kama berarti hawa nafsu yang berlebihan.
Loba berarti kerakusan dalam diri. Kroda berarti kemarahan. Moha berarti kebingungan atau gelap pikiran. Mada berarti kesombongan atau mabuk. Matsarya berarti iri hati. Bila manusia dikuasai oleh zat ripu, maka hidup akan dipenuhi penderitaan yang orang serakah tidak pernah merasa cukup. Orang yang sombong sulit menerima nasihat. Orang yang iri hati tidak akan pernah merasakan kebahagiaan melihat keberhasilan orang lain. Dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 21 disebutkan Trividam naraka sedam Dwaram nasanam atmana Kamah krodas tata lobah Tasmat etat trayam tajet. Yang artinya ada tiga pintu menuju kehancuran diri, yaitu hawa nafsu, kemarahan, dan kerakusan. Oleh sebab itu ketiganya harus ditinggalkan. Sloka ini mengingatkan manusia agar mampu mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan keserakahan agar memperoleh kehidupan yang damai. Hadirin yang berbahagia, kebahagiaan sejati juga lahir dari sikap cinta kasih kepada sesama. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Tattvam Asi yang berarti aku adalah engkau. Maknanya adalah bahwa semua makhluk pada hakikatnya bersaudara. Bila kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, bila kita membantu dan membahagiakan orang lain, maka kebahagiaan juga akan tumbuh dalam hati kita. Kitab suci Hindu juga mengajarkan Vasudeva Kutumbakam. Artinya, seluruh dunia adalah satu keluarga. Ajaran ini mengingatkan manusia untuk hidup rukun, saling menghormati dan menjaga persaudaraan tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Umat sedharma yang berbahagia, selain itu manusia hendaknya bekerja dengan tulus ikhlas, tanpa hanya terikat pada hasil semata. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 dijelaskan Karmani eva dikaraste mapalesu kadacana Ma karma pala heturbur mate sangusta akarmani. Artinya, kewajibanmu hanyalah bekerja, tetapi bukan untuk menikmati hasil semata. Jangan sekali-sekali terikat pada hasil pekerjaan, dan jangan pula enggan untuk bekerja. Sloka ini mengajarkan manusia agar bekerja dengan jujur, tulus, dan penuh pengabdian. Orang yang bekerja dengan tulus akan memperoleh kepuasan batin dan ketenangan hidup. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, pada akhirnya
Kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa damai hati kita. Orang yang dekat dengan Tuhan mampu mengendalikan diri, hidup penuh rasa syukur, serta mencintai sesama akan menemukan jalan kebahagiaan yang sesungguhnya. Marilah kita menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam siaran mimbar agama Hindu RRI Sorong kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan tuntunan bagi kehidupan kita bersama. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Sorong melalui Distrik Sorong Barat secara khusus Kelurahan Palputi untuk mensikapi dan melihat kasus stunting yang cukup tinggi

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Rabu 2 September 2026, bersama saya Dwi Widya Stuti. Asisten 1 Setda Papua Barat Daya, Suwardi Tamal, mendorong OPD untuk memperhatikan kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan.
1: Asisten 1 Setda Papua Barat Daya, Suwardi Tamal, mengakui pengaruh utama gender belum menjadi perhatian penuh dalam proses perencanaan pembangunan di lingkungan OPD Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan Suwardi Tamal saat mewakili Gubernur Papua Barat Daya membuka BIMTEK pengaruh utama gender tahun 2026 di Kota Sorong. Suwardi mengatakan, sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, aspek gender dalam perencanaan pembangunan belum mendapatkan perhatian yang optimal. Menurut Suwardi, pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender diperlukan untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat yang adil bagi lelaki dan perempuan. Suwardi mengapresiasi Dinas Sosial Papua Barat Daya

0: pendidikan. Tapi ya kami bersyukur pada hari ini Ibu Kepala Dinas sudah menginisiasi sehingga membuat satu kegiatan yaitu Bintek. Ya mudah-mudahan kedepannya ini kegiatan Bintek ini masih tetap dilaksanakan karena ini sangat-sangat penting. Karena ke depan juga ini kan ya namanya sekarang itu gender itu kan tidak bisa lagi dia di ibaratnya dia anak tirikan, karena ibaratnya gender laki dan perempuan itu ya sudah hampir setara. Nah, terbukti saja ya contoh kita ambil misalnya dalam setiap pemilihan legislatif itu kan hampir kuota perempuan itu gender itu kan harus 30%, belum lagi di jabatan-jabatan yang lain. Nah, untuk itu ya terima kasih sekali lagi Kepala Dinas yang sudah memberikan Bintek kepada seluruh kasubag-kasubag perencanaan di masing-masing OPD di Provinsi Papua Barat Daya. Mudah-mudahan ke depannya ini ya kepala-kepala dinas juga harus mendukung perencanaan pemenuhan gender ini. Sehingga ke depannya itu ya apa yang biasa selama ini kita dengar, perempuan dan laki-laki setara itu betul-betul bisa terbukti.
1: Kegiatan tersebut diikuti 40 peserta yang berasal dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada masing-masing OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seluruh fraksi DPRK Sorong menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua Barat atas LKPJ Bupati 2025. Berikut laporannya.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong menggelar rapat paripurna lanjutan dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi DPRK terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Papua Barat Daya atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sorong tahun anggaran 2025. Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya melalui juru bicara fraksi Lukas Hermawan mengatakan menerima LHP BPK Papua Barat Daya atas LKPJ Bupati Sorong tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang wajib ditindaklanjuti oleh eksekutif, diantaranya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
4: Setelah mencermati seluruh dokumen penjelasan pemerintah daerah, hasil pembahasan badan anggaran DPRK bersama TAPD, serta seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, maka Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2026 dengan memperhatikan dan menindaklanjuti catatan serta
3: Ananias Mas, anggota fraksi kelompok khusus DPR Kabupaten Sorong menyampaikan hal senada meskipun menerima LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Namun eksekutif diharapkan dapat melaksanakan catatan maupun rekomendasi yang diberikan dan semakin meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
5: Kami kelompok khusus DPR Kabupaten Sorong menyatakan bahwa dapat menerima dan menyetujui laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 dengan syarat dan catatan-catatan yang dapat disebawahi sebagai berikut. Pemerintah daerah Kabupaten Sorong segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Wilayah Papua Barat Daya terkait dengan pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Sorong.
3: Laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun 2025 telah disampaikan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dengan pemberian opini wajar dengan pengecualian. Dari Aimas Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bantuan pemberian makanan tambahan kepada anak dan ibu hamil di Kelurahan Palputih. Berikut laporan Husni Laing.
6: Palputih dan jajarannya, mereka melakukan kegiatan pembagian makanan tambahan kepada bayi balita stunting atau bayi balita yang mengalami kekurangan gizi dan ibu hamil.
7: Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengapresiasi kegiatan pemberian makanan tambahan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Palputih dalam rangka pencegahan stunting dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil.

0: Jadi saya hari ini beri apresiasi buat adek, ya, adek Lura. Ini sudah yang kedua kali beliau ambil dana yang kita beri dari apa daun, langsung membelanjakan ini bahan, dan hari ini kita bagi kepada ya tadi untuk ibu anak-anak yang bayi balita, yang ya yang stunting, kemudian yang kurang gizi, dan juga untuk ibu hamil.
1: Selain pemberian bantuan makanan tambahan kepada bayi, balita, dan ibu hamil, pada kesempatan itu juga diberikan bantuan PMT kepada Rumah Pemulihan Gizi RPG. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia.

0: Gubernur Papua Barat Daya minta Nimrod Sesa membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Laks lengkapnya dilaporkan Tika Audia.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong akhirnya melantik Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong setelah proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama Sekretaris Daerah dilaksanakan. Nimrod Sesa dilantik secara langsung oleh Bupati Sorong Joni Kamuru, disaksikan Gubernur Papua Barat Daya dan sejumlah kepala daerah dan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah lainnya di Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambo mengatakan sebagai Sekretaris Daerah memiliki tugas dan peran penting untuk membantu kepala daerah. Oleh karena itu Elisa Kambo berpesan agar Nimrod Sesa dapat membantu Bupati Sorong sehingga roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
2: Jabatan sekda ini adalah jabatan yang sangat strategis dan jabatan tertinggi bagi seorang ASN. Semua orang bisa jadi pegawai, semua orang boleh berjuang, tapi Maboto bisa jadi bupati tapi belum pernah jadi sekda. Pak John jadi bupati tapi tidak pernah jadi sekda. Dari waktu kami kampanye saya bilang kan teman-teman semua bupati tapi belum pernah. Ada juga sekda tapi tidak ada yang jadi camat. Saya jadi camat, jadi sekda, jadi bupati. Ini menjadi perhatian Bapak Sekda. Bayangkan 7.000 orang, tapi engkau Nimrod Sesa saja yang dapat. Tidak percaya dari Bapak Jokowi.
1: Bupati Sorong, Joni Kamuru mengatakan Kabupaten Sorong saat ini sedang berbenah. Pelaksana tugas yang dipimpin oleh Adi Bremantio telah membuat standar. Oleh karena itu diharapkan Sekretaris Daerah definitif di bawah Nimrod Sesa agar dapat melanjutkan dan meningkatkan upaya perbaikan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
3: Pak Sekda memulai dari apa ditinggalkan oleh Bapak Sekda ini. Ini saya perlu sampaikan, kesetiaan ini memang tidak bisa. Kesetiaan kita tunggu di tikungan-tikungan, tidak bisa. Royalitas ini kita tidak bisa tunggu di tikungan-tikungan. Loyalitas kesetiaan ini harus dari awal, startnya dari awal.
1: Nimrod Sesa tercatat pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRK Sorong, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM, serta Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinkes Papua Barat Daya gelar pengobatan gratis, layani 527 warga Maibrat dan Sorong Selatan.
4: Papua Barat Daya menggelar bakti sosial pemenuhan upaya kesehatan masyarakat melalui program dokter mobile di Kampung Seris, Distrik Aitinyo, Kabupaten Maibrat, dan Kampung Saloyo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, mengatakan program dokter mobile merupakan bentuk kepedulian pemerintah provinsi untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil maupun daerah yang berpotensi menghadapi bencana dan krisis tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Menurut Jan Peter, pelayanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, khususnya dalam menghadapi kondisi bencana, krisis kesehatan, dan kejadian luar biasa. Dari dua lokasi pelayanan, sebanyak 527 warga mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Di distrik Kampung Seris, tercatat 268 pasien dilayani. Sementara di Kampung Saloyo, sebanyak 250 pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.
5: Sekitar 527 pasien ini atau penduduk wilayah ini dan tentunya sudah menjauhi atau melewati dari standar yang telah ditetapkan atau standar yang kita tetapkan di Dinas Kesehatan Provinsi. Kegiatan ini juga kami tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi kami juga memberikan pemberian makanan tambahan, susu, ya, untuk ibu hamil, kemudian para anak-anak, para remaja juga diberikan. Vitamin-vitamin juga kami berikan, termasuk vitamin-vitamin yang berusaha juga untuk kesehatan perempuan, termasuk juga kesehatan ibu hamil. Kami juga memberikan obat-obat untuk penjagaan kesehatan, termasuk asam folat yang diberikan adalah asam folat yang generasi 4. Kita tidak lagi menggunakan generasi 3. Seperti nanti bisa dilihat di lapangan, kami sudah memberikan yang terbaik, juga memberikan kalsium, juga memberikan vitamin D, juga memberikan DHA omega 3. Itu penting sekali untuk pertumbuhan ibu hamil untuk janin yang ada dalam kandungannya.
4: Penanggung jawab program Ismail Obure menegaskan pelayanan dokter mobile tidak berhenti pada kegiatan di dua lokasi tersebut. Program akan terus dilaksanakan di kabupaten dan kota di Papua Barat Daya hingga Desember 2026. Kegiatan akan selalu dilakukan dengan turun langsung ke tengah masyarakat agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau warga yang membutuhkan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakirawan BMKG Ida.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Rabu 2 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari dan berpotensi hujan ringan pada siang hari di wilayah Maibrat dan Sorong Selatan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kisar 60 hingga 98%. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam dan maksimum mencapai 60 km per jam. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu local time, sedangkan untuk kondisi surut terjadi pada pukul 15 hingga 16 waktu local time. Himbauan untuk masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida selaku pegawai yang bertugas, sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda ya yang lagi bersiap-siap pagi hari ini ya. Sebelum berangkat ke tempat aktivitas tentunya jangan lupa sarapan dulu. Sudah pukul 6 lewat 46 menit pendengar kebersamaan kita ya. Dan semoga pagi ini membawa semangat baru dan kesehatan untuk kita semua, mulai dari bersiap ke sekolah, ke kampus ya, yang hendak berangkat kerja juga ya, hingga yang sedang santai di rumah saja ya. Oke, pagi hari ini berawan kayaknya nih ya, cuaca masih adem-adem aja ya, matahari masih belum menampakkan sinarnya tapi tetap kondusif. Terlihat juga arus lintas yang sudah cukup ramai ya pagi hari ini. Baik, dan untuk Anda yang sudah mau sudah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitas, jangan lupa segala sesuatunya yang harus dibawa ya, jangan sampai harus balik lagi ke rumah karena lupa sesuatu. Oke, dan dicek kembali dan selamat bersiap-siap ya. Dan juga yang lagi menikmati sarapan pagi, pastinya selamat menikmati sarapan pagi sebelum berangkat memulai aktivitas Anda. Sarapan pagi dulu agar lebih semangat, lebih siap dalam menjalankan aktivitas di hari ini, hari Rabu ya, di tanggal 2 di bulan September 2026.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta membatalkan 15 penerbangan rute Kuala Namu akibat dampak erupsi Gunung Sinabung. Penutupan sementara, bandara tujuan berpotensi memicu keterlambatan hingga pengalihan jadwal penerbangan. Sebanyak 14 penerbangan menuju Sumatera Utara dilaporkan mengalami keterlambatan dari total 41 pergerakan pesawat harian. Pengurus bandara terus berkoordinasi bersama dengan pihak maskapai guna mengantisipasi penumpukan 5.350 calon penumpang. Staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta memberikan bantuan untuk korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berbagai bantuan telah disalurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Adapun berbagai bantuan yang terdiri atas sembako ini merupakan inisiatif pribadi para staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchinov, saat ditemui di Bilangan Jakarta Selatan Selasa 1 September 2026. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Hasil ini didapatkan Fathir dan Devin setelah unggulan 5 dari Malaysia Go Zefei Nur Izzuddin mengundurkan diri dari pertandingan. Pertandingan baru berlangsung selama 18 menit sebelum dihentikan di lapangan 3 Shenzhen Arena, Tiongkok Selasa 1 September 2026. Meski begitu, Fathir dan Devin telah merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16. Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya Jalan RTA Milono. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
1: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur.

0: langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
1: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
0: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
4: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti.
3: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
5: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Iin Nurfahraini dari RRI Makassar.
6: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia.
7: Dan ini merupakan infrastruktur KDKMP yang nanti akan berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya untuk penerima bantuan, tapi seluruh transaksi perekonomian itu akan dilakukan melalui gerai ini. Ya, 9 tampung LPG, minyak goreng, dan lain sebagainya. Untuk apa? Adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
6: Menurutnya dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi juga SDM.
8: Itu keinginan, idealnya seperti itu.

0: Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap, tentu sarana, kemudian SDM-nya.
1: Jufri Rahman menambahkan saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
2: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
3: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, petugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
3: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan.
5: Jadi saat tidak ini. Dari rumah ke rumah gitu.
3: Jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
4: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
6: Iya, jadi Pak ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada perginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
4: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pasangan lanjut usia di Desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sejak 2026 kehilangan bantuan sosial lantaran terdapat data yang mengindikasikan judi online. Pasangan lansia bernama Dayat yang berusia 77 tahun dan Darmi 63 tahun memiliki keseharian bekerja sebagai buruh. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
7: Ironi menimpa pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat dan istrinya, Darmi, kehilangan bantuan sosial sejak awal 2026 setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, pasangan tersebut mengaku sama sekali tidak memiliki telepon seluler. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis.
8: Kemudian memberikan HP, kertas HP.
9: Buatan nggak pengaruh HP.
8: Buatan nggak pengaruh HP ini jenengan.
9: Orang-orang saya kini.
7: Sebelumnya Daya dan Darmi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Setiap 3 bulan keduanya menerima bantuan sebesar Rp600.000. Namun sejak awal tahun ini bantuan tersebut berhenti diterima. Mirisnya kondisi kehidupan pasangan lansia tersebut pun jauh dari kata berkecukupan. Di usia 77 tahun Dayat masih harus bekerja sebagai buruh primbas. Pekerjaan membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit. Ironisnya pekerjaan tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp3.000 dalam sepekan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno mengatakan dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.870 penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos.
9: Asuhan sanggah beberapa hari setelah adanya penghentian. Nah, ini sanggahnya sudah diproses, kemudian juga sudah disetujui.
7: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersama pemerintah desa juga membantu sejumlah keluarga penerima manfaat melakukan klarifikasi ketika ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Dintedi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Peru Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton dan belum termasuk dengan 5 ribu ton yang sedang berada dalam perjalanan menuju Kupang. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
10: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24 ribu. Disupport lagi dengan 5 ribu yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
11: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
10: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
11: Sementara itu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
12: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
11: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya di pagi hari ini. Dan pendengar, sudah pukul 7.25 menit, kebersamaan kita selamat pagi saja untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari ini. Tentunya ya, semoga apa yang Anda rencanakan di hari ini berjalan dengan lancar tentunya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Eh, apa dengar? Ini di mana ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat mencatat dua distrik mengalami kekeringan yang cukup parah, yaitu distrik Kota Waisai dan distrik Salawati Tengah ya. Kekeringan ini menyebabkan sebanyak 2.942 warga mengalami kekurangan air bersih. Dan dikatakan Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Muhammad Guntur Tamima, ini selama periode Juli hingga Agustus, beberapa distrik di Raja Ampat menghadapi krisis hidrologi akibat kemarau panjang yang mengganggu ketersediaan air bersih. Dan ada sebanyak 700 kepala keluarga dan 9 fasilitas umum ya, seperti masjid, sekolah, perkantoran, ini mengalami kekurangan air bersih. Dan BPBD ini melakukan pendataan krisis air bersih di setiap lingkungan dan membantu mendistribusikan air bersih kepada warga dan fasilitas publik lainnya yang terdampak kekeringan. Karena selama ini di mana dikatakan distribusi air bersih hanya mengandalkan satu mobil tangki air BPBD dan memanfaatkan sumber air milik Dinas Pekerjaan Umum. Dan Kepala BPBD menghimbau ya, Kepala BPBD Raja Ampat menghimbau agar masyarakat bisa memaksimalkan air bersih yang ada dengan baik dan menghindari pemborosan, karena pasokan air bersih semakin terbatas. Dan saat ini suplai air bersih yang bisa disalurkan BPBD ini sebanyak 3 mobil tangki per hari ya, karena sumber air milik Dinas PU juga ini mengalami kekeringan.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Ya, peringatan selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya, saatnya menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Dan silakan untuk Anda yang bergabung ya, memberikan aspirasi dan juga masukan ya tentang kritik, saran dan juga untuk pembangunan wilayah kita tercinta Papua Barat Daya. Silakan di 08 12 38 68 8703 ya pendengar. Kami mohon maaf untuk 324222 kami belum bisa melayani karena ada gangguan teknis ya. Silakan di 08 12 38 68 8703 di telepon WhatsApp kami di Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo.
3: Iya, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi, Pak Timo. Silakan, Pak Timo.
3: Di pagi ini saya ulang menegaskan ya masalah buku ini.
2: Oke, baik.
3: Karena saya masih dapat informasi yang sifatnya aduan ya. Dari orang tua murid tertentu, terutama yang ada di SMP Negeri 6. Memang banyak sekolah, tapi sekolah yang satu ini saya lihat sangat berlebihan. Mudah-mudahan saya ngomong ini didengar langsung oleh kepala dinas maupun pengawas, karena ini sebenarnya penting. Jangan sampai terjadi pembohongan publik bahwa seolah-olah kebijakan komersialisasi buku itu dipandang benar. Tidak. Di negara Indonesia ini ada 8 aturan yang mengatur tentang pengadaan buku. Itu dilakukan bukan oleh orang tua murid atau murid secara khusus. Dan selain 8 aturan tersebut yang melakukan kebijakan pengadaan buku itu oleh pihak sekolah, ada 4 aturan yang mengatur tentang pelarangan. Saya heran karena aturannya kan ada di negara ini kan, pasti seluruh daerah di Indonesia ini kan di bawah payung itu yang sama. Tapi Kota Sorong ini saya anggap sekolah yang memang benar-benar kepala-kepala sekolah tertentu cukup bandel. Saya tidak tahu pengawas dan kepala dinas itu pura-pura tidak mengerti atau mereka sudah pernah melakukan tugas tapi tidak didengar oleh kepala sekolah. Mudah-mudahan ini juga saya ngomong itu Pak Wali Kota dengar. Karena ini penting, kita tidak boleh melakukan kebijakan yang menipu orang tua murid. Karena ini bagi saya, ini penting. Kenapa? Karena lebih tegas diatur dalam dana BOS reguler. Jadi kalau sampai sekolah beralasan bahwa pihak Erlangga itu yang bicara, bicaranya di mana? Di hutang apa di pasar? Lokasinya kan di sekolah. Justru itu kenapa dilarang, tidak boleh sekolah jadi distributor. Jadi apapun yang dibilang Erlangga, tetap itu salah. Kepala sekolah tidak boleh pura-pura bilang itu perpanjangan tangannya bukan mereka. Tidak. Sepanjang Erlangga itu datang ke sekolah dan berbicara di sekolah, itu masuk dalam kategori pelanggaran. Karena aspek yang dilanggar adalah menjadikan sekolah sebagai lokasi distributor. Oleh karena itu saya berharap pihak orang tua murid yang ada di SMP 6 itu harus mengejar bahwa uang mereka harus dikembalikan. Tidak boleh sekolah berdalih

0: Oh ya, mewajibkan pengadaan sekolah, pengadaan buku itu oleh pihak sekolah, dan pelarangannya juga ada, tapi kenapa prakteknya terus berjalan? Jadi kesimpulannya begini, pertama, pihak penegak hukum yang berkaitan dengan soal pengawasan harus melakukan reaksi. Yang kedua, pihak sekolah harus berani melakukan sesuatu yang menunjukkan jiwa besarnya bahwa uang-uang orang tua murid harus dikembalikan. Contoh, di Gorontalo kenapa bisa? Kenapa kita di Sorong tidak bisa? Jadi semoga saya ngomong ini pagi ini, saya mewakili seluruh orang tua murid. Dan saya mewakili negara ini yang bicara atas nama aturannya. Ini barangkali cukup vokal, tegas, tapi inilah. Kalau kita mau berjuang sesuatu demi kepentinganmu, mari kita lakukan yang terbaik untuk rakyat. Jangan cuma bicara lip service, tapi isinya banyak yang kosong. Demikian, Dwi.
1: Ya,
0: Terima
1: baik,
0: kasih waktu
1: baik.
0: saya kembalikan.
1: Iya, terima kasih Pak Timo. Ya, baik. Ini ya yang kebijakan soal buku cetak ya di sekolah memang ini menjadi ya mungkin ada yang tidak keberatan ya, ya mungkin ya yang punya ekonomi cukup sih ya biasa aja ya, tapi kalau yang punya ekonomi pas-pasan ya ini yang agak membuat orang tua menjadi ya lumayan juga harganya memang ya. Sekarang buku tuh bukan harga 100-200 aja satu paket ya, ini satu hampir 1 juta, bahkan bisa 1 juta lebih satu paket buku untuk 1 tahun ya, walaupun 1 tahun tapi sekali keluar uang sampai 1 juta juga cukup berat ya, apalagi satu anak itu ya, apalagi untuk misalnya satu orang, misalnya satu keluarga ini macam punya 2-3 anak, wah dikali ya. Baik, ya semoga ini menjadi perhatian ya, dan ada kebijakan yang lebih baik diambil untuk bisa meringankan beban orang tua seperti itu untuk masalah buku cetak ya di sekolah-sekolah. Baik, dan silahkan 3242 di 08 12 38 68 8703 mendengar di telepon WhatsApp kami, saya buka untuk Anda. Kami mohon maaf ya sekali lagi di 3242 tidak dapat kami layani karena mengalami gangguan teknis, sehingga Anda bisa bergabung di telepon WhatsApp kami di 08 12 38 68 8703. Masih di Halo RRI pagi hari ini bersama RRI Program Satu Sorong.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Iya, masih di Halo RRI menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Silahkan 324222 kami mohon maaf ya, di 0812-3868-8703 untuk Anda, silahkan yang ingin bergabung ya di Halo RRI di hari ini, hari Rabu, di hari kedua ya, di awal bulan ya pendengar ya, di bulan September ini. Kita sudah masuk di bulan September dan semangat awal bulan ya, semoga terus ya mengawali hari juga di pagi hari ini, pagi yang cerah. Silahkan di 0812-3868-8703 di telepon WhatsApp kami, saya buka untuk Anda di pagi hari ini. Ya, di silakan Anda yang biasanya mungkin di 324222 Anda bisa beralih di line telepon 0812-3868-8703. Ya, dan pendengar ini ya, di mana Papeda Summit 2026 di Kota Sorong akan digelar ya beberapa hari lagi. Dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini dijadwalkan hadir dalam Papeda Summit 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Jadi kehadiran pemerintah pusat ini diharapkan memperkuat pembahasan mengenai arah pembangunan berkelanjutan di tanah Papua. Oke, saya terima dulu pengontak saya ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Halo RRI, Pak Jerry.
3: Ya, makasih.
2: Baik, silakan Pak Jerry.
3: Saya menyampaikan beberapa pemikiran saya, meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Timo tadi. Ini masalahnya sudah cukup lama ini, tapi kok sepertinya didiam-diamkan. Ada sesuatu yang harusnya dibongkar ini menurut saya. Yang pertama, saya berharap supaya satu-satunya media yang bisa membuka dan membawa aspirasi kami sebagai pendengar dan masyarakat adalah RRI. Ya, untuk khusus kita di Papua itu masih di RRI. Nah, kita percaya betul itu. Bahwa dalam rangka Hari Radio ke-81, saya beberapa waktu yang lalu itu ada memberikan masukan, saran, bagaimana RRI menjadi bagian untuk meneruskan suara kami sebagai masyarakat, suara publik lah. Persoalan buku ini jangan dianggap sepele, karena ini sudah jelas nih, kalau saya mau katakan ini sudah permainan bisnis tingkat tinggi nih. Sementara regulasi, aturan-aturan yang berlaku di Republik ini terkait dengan dunia pendidikan itu tidak diperbolehkan. Tapi kok kenapa bisa? Nah, oleh karena itu, saran saya yang pertama, tolong deh dihubungi itu Kadis Pendidikan plus pengawas. Dan kalau memang ada agen PT Penerbit Erlangga di Sorong, ajak mereka. Ya, ajak mereka berbicara. Jangan didiamkan ini, karena memang berbicara pengadaan buku itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah lewat dana BOS yang ada di setiap satuan pendidikan. Semua orang kita tahu itu. Kok sepertinya dianggap itu tidak pernah terjadi. Padahal, ya mohon izin, saya mau sampaikan, saya sudah mencoba dengan beberapa pihak di Kota Yogyakarta untuk mencari informasi terkait dengan persoalan yang sering disampaikan oleh Bapak Timo Kabaret tadi itu. Ya, buku menjadi tanggung jawab pemerintah daerah lewat satuan pendidikan untuk melakukan pengadaan, kecuali LKS. Kecuali LKS. Di beberapa sekolah yang ada di bawah kementerian tertentu, itu saya mencoba untuk itu, mencari informasi. Dan informasi yang saya dapatkan itu memang saya kaget ya, bisa begitu. Yang kedua, bahwa penerbit-penerbit itu bukan cukup Erlangga, ada beberapa penerbit ya, Bintang Pariwara. Kalau penerbit plat merah ya jelas Balai Pustaka, itu milik negara, milik pemerintah. Nah, saya berharap supaya pagi hari ini didengar.
2: Yeah.
3: Bagaimana kita mau mengejar pencerdasan anak yang nanti di 100 tahun atau 1 abad Indonesia merdeka, kok sampai sekarang masih ada bisnis-bisnis yang sebenarnya menurut teman saya sekalipun kalau dilihat dari sisi kemampuan secara ekonomi betul, tetapi kalau anak 1, 2, 3 dan seterusnya terus gimana ini? Sementara negara sekarang ada berupaya untuk bagaimana orang yang tidak mampu tidak bisa mampu merasakan arti kesejahteraan dalam konteks Indonesia Merdeka 81. Ini saya kadang-kadang tidak habis berpikir ini, ada apa ini? Saya kadang dari luar baru saya pantau, melihat, mendengar, membaca. Memang aneh sekali. Kayaknya, nggak terlalu penting. Waduh. Yang berikut lagi, saya juga ingin menyampaikan ini supaya menjadi perhatian dari Ibu Bapak DPRK maupun DPRP. Terkait dengan persoalan pengadaan buku ini. Jelas-jelas secara regulasi itu tidak dibenarkan. Tapi kenapa terjadi hal ini? DPRP maupun DPRK itu berkewajiban untuk melakukan RDP jika persoalan ini menjadi sesuatu yang penting untuk mendapatkan perhatian. Itu tugas mereka. Tadi awal saya sudah singgung untuk panggil itu kalau memang ada perwakilan PT Pengadu Erlangga di Sorong, panggil dan minta keterangan, termasuk kepala dinas pendidikan dan mungkin pengawas-pengawas yang ada. Nah, Bapak diminta pendapat penangan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Timo Kabaret tadi itu. Jangan dibiarkan, menurut saya tidak bagus. Nah, LPPRRI sebagai bagian daripada penyambung suara kami. Ya, saya pikir memang tidak henti-hentinya dalam acara Halo RRI selalu menyampaikan. Tapi ada yang orang pura-pura budek, pura-pura tutup telinga, tidak mau mendengar. Karena mungkin merasa disentil. Kalau seperti begitu berarti namanya orang itu uratnya sudah malu, urat malunya sudah putus. Mohon maaf. Yang kedua, saya mau sampaikan lagi untuk pagi hari ini. Kita beberapa saat yang lalu ketika berbicara dengan beberapa narasumber ya. Karena besok-besok ini kan penerapan pajak itu kan menjadi kewajiban kita. Saya berharap supaya mengundang juga kantor ataupun bagian-bagian yang berkepentingan dalam persoalan pajak. Pajak ada yang dikelola dan distribusi yang dikelola oleh daerah, ada yang dikelola oleh pusat. Di Sorong itu kan ada, misalnya PBB2 misalnya, itu kan dikelola oleh pemerintah daerah terkait dengan pajak bumi dan bangunan misalnya. Di beberapa tempat di luar itu, di luar kita di Papua itu ada kebijakan-kebijakan yang diambil dan mempermudah kita dalam membayar kewajiban kita sebagai pemilik rumah dan atau bangunan dan tanah misalnya. Kebijakannya misalnya contoh begini, paskan dalam beberapa tahun katakanlah tidak bayar karena faktor ekonomi kan. Cukup bayar pokoknya saja, itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul di dari Semajo, Jakarta. Ini contoh yang bagus. Apakah kita di Papua mau melakukan seperti itu atau katakanlah di Papua Barat Daya? Dan saya pikir itu bisa saja terjadi tanpa mengurangi regulasi daerah yang sudah dibuat, karena ini menyangkut kepatuhan. Nah, nanti kan ada pajak-pajak kami di kewenangan pusat. Nah, itu ada di Sorong itu kan ada teman-teman di KPP Pratama. Ajaklah mereka, mari kita berdiskusi, kita berbicara. Saya dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan itu. Mm-hmm. Dalam beberapa acara Halo RRI. Tujuannya apa? Supaya itu bagian daripada edukasi, bagian daripada sosialisasi sehingga masyarakat tidak merasa terbebani. Kemarin kan sempat viral. Nah, mari kita jangan diamkan hal-hal macam begini. Mari yuk kita ini sama-sama menjadi warga negara yang taat, warga negara yang patuh. Ya. Karena kalau PBB itu dia akan berakhir besok tanggal 30 September. Ini kan jadi beban. Sementara kita lihat, mungkin orang anggap sepele kemarin sensus ekonomi itu. Tapi itu berdampak besar. Di Yogyakarta sampai gubernur daerah istimewa Yogyakarta itu mengambil sikap dan mengundang BPS. Karena apa? Terjadi perubahan desa cuma karena data-data yang tidak apa ya, mobilnya bukan tidak valid juga tidak. Tapi tiba-tiba bisa merubah orang yang memang secara ekonomi tidak mampu, tiba-tiba sudah di 8, 9, bahkan 10. Artinya apa? Anak-anaknya putus dari sekolah, pendidikan, kuliah. Atau mungkin kita di Papua Barat Daya, dia oke, okay, pokoknya banyak uang lah. Nah, saya pikir tidak demikian. Nah, jadi ini masukan-masukan saya untuk ke depan. Tidak bermaksud untuk mencari pembenaran atau apa, tetapi saya merasa berkewajiban untuk saling memberi dan mengingatkan. Kalau memang dianggap itu penting, ya monggo mari kita diskusikan, kita bicarakan dengan baik dan difasilitasi oleh LPPR di Sorong. Apalagi menjelang 81 tahun hari radio misalnya, tidak ada yang keliru kita lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak.
2: Baik.
3: Demikian, selamat pagi.
2: Baik.
3: Semoga ini juga didengar oleh semua pihak yang berkompeten dalam persoalan-persoalan publik. Okay. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Baik, Pak Jerry ya, terima kasih atas masukannya ya. Tentunya ini untuk pembangunan dan juga agar Papua Barat Daya ini, daerah Papua Barat Daya ini lebih baik gitu ya, dan semakin ya semakin baik dan makmur apabila mungkin ya masukan-masukan juga kebijakan-kebijakan ini pro rakyat seperti itu ya. Baik, saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Iya, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silakan. Di Halo RRI.
4: Yang lebih mengeluhkan harga minyak ini, Mbak Dwi.
2: Oh iya, minyak apa ini?
4: Minyak subsidi ini.
2: Minyak goreng, langka, minyak di minyak apa? Minyak goreng.
4: Iya. Bagaimana, Mbak Dwi?
2: Minyak goreng.
4: Iya, minyak goreng subsidi, okay. Minyak kita itu.
2: Iya.
4: Itu kenapa di toko-toko besar itu enggak ada? Tapi di pengecer banyak, tapi harganya sudah boleh dibilang nggak subsidi lagi karena selisihnya 5.000, 6.000 seperti itu. Lah tujuan subsidi itu untuk apa seperti itu? Jadi mohon kiranya dari dinas perdagangan itu cross check bagaimana keluhan masyarakat ini. Apalagi sekarang ini ekonomi kan seperti makin sulit, Mbak Dwi. Terus harga ecer beras yang Bulog itu juga variasi, ada yang 16, ada yang 15, seperti umpamanya pedagang-pedagang itu ambil untung di atas 2.000, ya ini jangan sampai terlalu banyak. Terus tentang minyak tanah juga masih antrian, masih sulit. Bahkan kalau kita beli di eceran itu terpaksa itu satu botol yang 1,5 liter itu harganya sudah 15.000. Jadi hitungnya 1,5 liter itu pengecer kecil itu jadinya 50, dari 20 sampai 50.000. Nah, coba turun lagi Pertamina bagaimana mengatasi kesulitan minyak tanah ini.
2: Jadi, iya.
4: Karena kita menggunakan minyak tanah, karena kita sudah enggak memakai kompor gas lagi, karena ya harga gas juga melambung tinggi,
2: iya,
4: makanya
2: betul.
4: Kita berarti tanah seperti itu. Mohon kiranya juga Kadiwan juga sekali-sekali prosek di lapangan kan kesulitan masyarakat bagaimana, apalagi di musim-musim kemarau ini. turun tanganlah Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat melihat kesulitan-kesulitan masyarakat. Itu saja dari saya Mbak Dwi, mudah-mudahan kebijakan yang ada di Kota Sorong maupun di Provinsi Papua Barat daya semakin memihak kepada masyarakat kecil. Itu saja.
2: Baik.
4: Makasih, selamat pagi.
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Oke, waalaikumsalam. Halo Bok, terima kasih Bu Hartini ya atas gabungannya di Halo RRI pagi hari ini ya. Ya memang ini apa ya, lebih diawasi lagi memang ya, apabila memang kalau minyak tanahnya diperdagangkan lagi seperti itu, ya sebaiknya mungkin distributor ini ya lebih bijak lagi untuk memberikan ya, mungkin mengutamakan yang untuk konsumsi rumah tangga dan juga para pedagang makanan seperti itu ya. Tapi kalau minyak tanahnya dijual lagi, ini mungkin sebagai distributornya ya, distributor minyak tanah ini lebih bijak untuk memberilah ya, mungkin ya dibatasi kalau memang tahu kalau ini akan dijual lagi, jangan terlalu banyak dikasih ya, sehingga yang membutuhkan untuk konsumsi ini konsumsi rumah tangga ya gitu, itu bisa mendapatkan cukup seperti itu ya, sehingga tidak kesulitan. Dan misalnya kalau beli lagi ke tangan kedua atau ketiga, itu kan minyak tanah jadi lebih mahal ya biasanya ya. Baik, itulah ya, terima kasih Bu Hartini dan semoga menjadi perhatian ya. Nanti kami akan merapatkan seperti itu ya, untuk bagaimana mendapatkan solusi dari masalah-masalah ini. Baik, dan tentunya masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini pendengar, di bersama RRI Programa 1 Sorong pagi hari ini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Iya, pendengar Halo RRI masih menemani Anda pagi hari ini. Silakan 0812-3868-8703 di telepon WhatsApp kami. Saya masih nantikan gabungan Anda ya di Halo RRI, RRI Sorong pagi hari ini. Di hari Rabu ya. Baik, cuaca pagi hari ini juga cerah berawan. Namun tetap kondusif ya untuk kita beraktivitas ya. Jadi tidak terlalu terik kaitannya ya di hari ini ya. Oke, baik, dan pendengar ini melanjutkan juga, ini masih terkait Papeda Summit ya 2026 ya di Kota Sorong yang akan digelar, di mana ini dikatakan bahwa dikatakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kerry Kambu STMSI, sejumlah pembicara dari pemerintah pusat ini juga direncanakan hadir dan telah menyatakan kesiapan untuk hadir dalam forum ini. Ya, dan misalnya ini nanti dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, kemudian dari Akademisi Universitas Cendrawasih, Universitas Papua, Perguruan Tinggi lainnya, serta para mitra pembangunan juga ya rencananya akan hadir. Selain Menko Pangan, sejumlah pejabat pemerintah pusat juga dijadwalkan hadir, di antaranya 3 deputi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, serta Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan. Ya, dan keterlibatan pemerintah pusat ini dikatakan menjadi bagian penting ya dalam Papeda Summit, karena forum ini tidak hanya membahas persoalan pembangunan di tingkat daerah, tetapi juga diarahkan ini untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. Dan ini tentunya ya berbagai isu strategis juga akan dibahas dalam rangkaian Papeda Summit, mulai dari karbon biru dan karbon hijau, investasi masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam, hingga lingkungan hidup. Dan seluruh pembahasan ini juga akan dirangkum ya menjadi rekomendasi kebijakan yang nantinya diharapkan dapat disampaikan ya kepada presiden, wakil presiden, maupun kementerian terkait, seperti itu. Dan dikatakan juga keterlibatan pemerintah pusat dalam membuka ruang lebih luas ya bagi daerah ini untuk menyampaikan berbagai gagasan dan persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat di tanah Papua, dan menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan ini harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, serta masyarakat adat juga pastinya. Ya, itulah ya pendengar Papeda Summit yang digelar mulai hari ini ya, 2 sampai 4 September 2026 ya di Kota Sorong. Jadi pembukaannya hari ini 2 September digelar di Gedung Lambert Jitmau, sedangkan rangkaian kegiatan ini pada 3 sampai 4 September dilaksanakan di Vega Prime Hotel. Itulah gelaran untuk wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya pendengar di bulan September ini ya, di awal bulan tentunya. Baik, masih di Halo RRI di 0812-3868-8703 masih hadir untuk Anda di pagi hari ini. Tentunya saya masih nantikan gabungan Anda pendengar. Saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1, 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Iya, pendengar dan juga pendengar untuk Anda masih di Halo RRI pagi hari ini ya. Dan tentunya ya, selamat beraktivitas, memulai aktivitas di hari ini awal bulan, merencanakan segala sesuatunya di bulan September ini. Dan besok ya, untuk RRI akan membuka kegiatan ya dalam rangka Hari Radio di tahun 2026 ini. Salah satu kegiatan ini adalah bazar ya, ada bazar pangan murah seperti itu ya. Dan silakan untuk Anda masyarakat Sorong ya, silakan meramaikan dan datang dalam bazar RRI Sorong yang digelar di halaman kantor RRI Sorong, Jalan Ahmad Yani, Krademak 2. Ya, nanti pagi ya, tentunya kami sudah mulai gitu. Baik, dan pendengar, itulah kegiatan, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pembukaan kegiatan hari, dalam rangka Hari Radio yang dilakukan RRI Sorong di tahun 2026 ini. Dan pendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI pagi hari ini di hari Rabu 2 September 2026. Tentunya kita jumpa lagi di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat